0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masa insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Dengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat, semua kanal diplomasi. Kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia
13: apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia, masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
1: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
0: ya,
1: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa kalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rmi.co.id.

0: di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Risma, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Kak Bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk dan menutupnya, memberikan dan mencucinya, serta berganti.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelaran bagi orang yang baru saja pulang menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: negara di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: Dalam Mickey Rizky Febian featuring Ardian Khalif dengan judul lagunya Lama, yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 7 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Di tengah cuaca Kota Bandung Lampung juga cukup cerah kali ini. Kita doakan semoga cerah terus sampai sore ya. Jadi pas banget ketika ingin berwisata, bepergian keluar rumah bersama keluarga tercinta untuk menghabiskan akhir pekan ya. Dan kita ingin mengetahui mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Lampung dan juga sekitarnya. Kita sudah terhubung bersama forecaster dari BMKG Provinsi Lampung yang juga bertugas pagi ini.
1: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
0: Ada Mas Febri pendengar yang juga sudah terhubung bersama kita. Halo, assalamualaikum Mas Febri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Fira, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah baik, semoga Mas Febri juga baik juga ya.
2: Alhamdulillah Mbak Fira.
0: Baik, silakan untuk menyampaikan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Untuk suhu udara pada hari ini secara umum wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara pada hari ini secara umum diperkirakan berkisar di antara 65 hingga 100%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 27 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat, Pesawaran, dan Tanggamus. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Lampung. Untuk malam hari, potensi hujan diperkirakan terjadi di wilayah Lampung Barat, Waikanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Pada dini hari,

0: Secara umum, wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Selatan dan Pesawaran. Untuk peringatan dini, kami menghimbau pada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Wai Kanan, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Kota Metro, Lampung Timur, dan untuk malam hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Wai Kanan. Demikian informasi yang membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau yang lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Eh, jujur deh, kalau dengar kata gratis, pikiran kamu langsung kemana?
1: Biasanya sih sesuatu yang gratis, ya seadanya.
0: Nah, itu dia stigma yang sering keliru.
1: Eh, gimana tuh maksudnya?
0: Iya, karena sebenarnya banyak loh hal gratis yang justru bernilai tinggi.
2: Banyak dari kita masih berpikir kalau sesuatu itu gratis, kualitasnya pasti biasa saja. Padahal gratis tidak selalu berarti murah, seperti program makan bergizi gratis. Makanan yang disusun dengan gizi seimbang, terukur kebutuhannya, dan tepat sasaran penerimanya. Dirancang oleh ahlinya demi tumbuh kembang dan masa depan yang lebih sehat. Karena nilai bukan ditentukan oleh harga, tapi oleh manfaat yang benar-benar kita rasakan.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

informasi kali ini tuh lagi happening dan juga lagi hangat-hangatnya ya. Dari PT Taspen Persero resmi mengumumkan jadwal pencairan gaji ke-13 bagi seluruh pensiunan ASN. Ini dimulai pada tanggal 2 Juni 2026 mendatang. Jadi proses penyaluran dana kesejahteraan ini dipastikan berjalan serentak melalui 46 mitra bayar resmi di berbagai wilayah di Indonesia. Keputusan strategis itu juga direalisasikan sebagai tindak lanjut atas regulasi yang juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026. Dan juga aturan ini secara khusus mengikat mekanisme pemberian tunjangan hari raya atau juga THR sekaligus komponen gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, serta penerima tunjangan. Corporate Secretary PT Taspen Persero Hendra menerangkan bahwa para penerima manfaat ini juga gak perlu melakukan pengajuan berkat administrasi ya, maupun juga proses autentikasi secara ulang dalam pencairan ini. Karena langkah itu juga sengaja dipangkas guna memberikan kemudahan akses bagi para purnabakti ASN. Jadi pemerintah juga berkomitmen penuh dalam menjamin kesejahteraan baik ASN yang masih aktif mengabdi maupun yang juga telah menyelesaikan masa bakti bagi negara.

0: Anda bahwa Gunung Krakatau merupakan salah satu gunung berapi paling terkenal di dunia karena letusan yang sangat dahsyat per tahun 1883. Letusan tersebut tidak hanya menghancurkan Pulau Krakatau, tetapi juga menimbulkan tsunami besar yang menewaskan puluhan ribu orang di wilayah pesisir Selat Sunda. Suara letusan Krakatau bahkan tercatat sebagai salah satu suara paling keras dalam sejarah manusia dan terdengar hingga ribuan kilometer. Abu vulkanik yang dimuntahkan ke atmosfer menyebabkan perubahan iklim global dan menciptakan fenomena langit kemerahan di berbagai belahan dunia. Menariknya, dari sisa kehancuran tersebut kemudian muncul Gunung Anak Krakatau pada tahun 1927. Gunung ini terus tumbuh hingga kini dan menjadi laboratorium alam bagi para ilmuwan untuk mempelajari proses terbentuknya kehidupan di wilayah pasca erupsi. Gunung Krakatau tidak hanya menyimpan kekuatan alam yang luar biasa, tetapi juga menjadi pengingat betapa dahsyatnya alam dan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas gunung berapi di Indonesia.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1 sebagai
2: kudapan terbaik. Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Pendengar, saat ini Provinsi Lampung juga bersama Banten ya, resmi ditetapkan sebagai tuan rumah pekan olahraga atau juga PON 23 di tahun 2032 mendatang. Jadi keputusan ini mendebarkan dan juga disepakati oleh Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa atau Musor Naslep KONI yang juga digelar di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Barat. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari penjabat Gubernur Lampung, kemudian Ketua DPRD hingga KONI Pusat. Berkat sinergi tersebut, mimpi Lampung untuk menyelenggarakan ajang olahraga terbesar di Indonesia ini akhirnya terwujud. Dan juga menatap gelaran yang juga berlangsung 6 tahun ke depan, Taufik juga menegaskan bahwa KONI Lampung tidak akan membuang waktu dan juga pihaknya akan segera bergerak cepat untuk berkoordinasi dan juga berkolaborasi secara intensif dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan juga stakeholder terkait. Jadi langkah awal juga krusial ini memastikan kesiapan infrastruktur dan juga fasilitas olahraga yang memenuhi standar nasional demi mensukseskan penyelenggaraan nanti. Dan tentunya pendengar, Taufik Hidayat juga mengetuk hati seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah dan juga swasta untuk memberikan dukungan penuh demi kelancaran hajat besar PON di tahun 2032. Dan juga memberikan pesan khusus kepada para ketua pengurus provinsi, cabang olahraga atau cabur di Provinsi Lampung agar momentum ini dijadikan pembakar semangat untuk kita semua.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Pendengar, 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis lalu ya. Dan juga mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla yang juga membantu rakyat Gaza di Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Dan ini untuk memastikan pemulangan seluruh WNI ke tanah air ini dengan lancar. Menlu Sugiono dalam keterangannya juga mengatakan bahwa Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu juga melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Jadi Indonesia ini menilai tindakan itu tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai kemanusiaan universal. Tindakan militer Israel terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran serius hukum internasional. Jadi, segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional dan ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Indonesia juga menyerukan penghormatan hak sipil dan juga keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. Jadi 9 relawan global Sumut Flotilla ini juga akan segera pulang setelah berbagai proses selesai. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Henny Hamidah mengatakan juga dalam pesan singkatnya kepada awak media, mengatakan bahwa video yang juga dirilis di media sosial, para WNI juga menerima tindak kekerasan oleh tentara Israel. Mereka ditendang, dipukul, dan juga disetrum. Dan sudah mendarat 9 WNI di Istanbul. Juga Global Sumut Flotilla menyebutkan sebuah koalisi masyarakat sipil dunia didukung sepenuhnya oleh 15 ribu orang dari 44 negara. Dan juga GSF dipelopori oleh aktivis kemanusiaan Brazil Thiago Avila yang juga sempat ditahan militer di Israel tahun 2025 lalu. Dan jadi pendengar, tujuan GSF ini juga membuka blokade maritim wilayah Palestina oleh Israel dan juga memiliki lebih dari 50 kapal yang juga saat ini berada di Laut Mediterania dan terus berusaha untuk memasuki daerah Gaza.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
4: Ya, apalagi dekat rumah.
3: Gak panas.
5: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya.
3: Masih jauh itu.
5: Itu tadi apa? Ayo menjauh.
6: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV. Minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV. Minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
3: Ternyata bahaya ya. Padahal cuma duduk di bawahnya.
6: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
7: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.
1: Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
8: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
1: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
8: Lah, emang apa?
1: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
8: Serius? Gratis?
1: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
8: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
9: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

Pendengar tahukah Anda, BP POM baru saja menemukan 22 merek obat bahan alam yang juga mengandung bahan kimia selama pengawasan periode 2026 di Indonesia. Jadi sebanyak 10 produk tersebut, pendengar, ini juga baru saja diteliti ya oleh BPOM dan juga sudah terlihat hasilnya, mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Jadi dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Jadi kandungan itu meliputi sildenafil, tadalafil, paracetamol, dan metil testosteron yang juga ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya juga merupakan produk pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang juga berbahaya, meliputi dexamethasone, natrium diclofenac, asam mefenamat, dan juga kafein serta paracetamol pada produk ilegal tersebut. Kepala BP POM juga menjelaskan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal berisiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jumlah kandungan bahan kimia dalam produk itu juga tidak diketahui pasti ya, sehingga dosisnya dalam pengobatan ini menjadi titik tepat penggunaannya. Jadi produk stamina pria juga yang berisiko memicu gangguan jantung hingga kematian mendadak pada pengguna tanpa pengawasan tenaga kesehatan juga bisa meningkatkan risiko stroke bagi konsumen produk herbal ilegal tersebut.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Pendengar, tahukah Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru, dan mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Buku J.

0: semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Lucy Louise Malapetaka menjadi lagu pamungkas di day part pertama kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Semoga informasi yang kami hadirkan dan juga lagu-lagu yang kami putarkan juga dapat menemani Anda berakhir pekan bersama keluarga ya. Saatnya sekarang Firdaus pamit beserta kru yang bertugas ada Dimas dan juga Rudy sebagai operator mengucapkan selamat pagi jelang siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: dengan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Kesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar di mana pun Anda berada. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan pastinya tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Wah, senang banget ya kalau sudah ketemu weekend, bisa santai-santai bersama dengan keluarga, bisa menikmati waktu liburan ataupun juga mungkin gak kemana-mana, liburannya di rumah aja gitu kan ya, dimanfaatkan untuk beristirahat nih mungkin setelah dari hari Senin hingga hari Jumat harus bekerja. Tentunya kepingin ya ada waktu untuk me time gitu, mungkin cuman walaupun cuman tidur di rumah gitu kan ya. Ini kayak sesuatu yang sangat berharga banget ya pendengar. Dan kali ini kami kembali hadir menemani Anda pendengar dalam acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita akan ngobrol tentang mental health dan juga mental health dan disabilitas yang merupakan dukungan yang sering terlupakan pendengar. Kami akan hadir hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda nih yang saat ini sedang ataupun akan menuju seputaran Mall Kartini, akan melintas di seputaran Mall Kartini, kami informasikan untuk Anda tentang informasi lalu lintas pendengar. Saat ini kendaraan yang melintas di depan Mall Kartini ini tidak terlalu ramai ya. Tentunya untuk Anda yang saat ini sedang membawa kendaraan juga tetap berhati-hati walaupun masih lengang gitu kan ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan untuk Anda yang mungkin juga akan melintas di seputaran Antasari Simpang Moro, nah seperti biasa ya, ini salah satu jalan yang selalu ramai ya dari pagi hingga malam hari gitu kan ya, karena ini merupakan salah satu jalan utama yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi untuk Anda yang akan melintas di seputaran Antasari Simpang Moro, saat ini kendaraan yang melintas dari Simpang Moro ini terlihat ramai, tapi tidak ada kemacetan ya, arus lalu lintas yang ada di sini cukup lancar pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, jangan ngebut-ngebut pastinya. Dan untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 khususnya, jangan lupa pakai helm, penting banget untuk keselamatan Anda ya. Oke deh, untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini dalam acara Ruang Disabilitas, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu menemani Anda dalam beraktivitas. Tetap bersama kami di 90,9 FM.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Tentunya masih bersama Pro 1 ya. Andina masih menemani Anda dalam acara Ruang Disabilitas. Pendengar, masih banyak nih orang berpikir bahwa tantangan terbesar dari penyandang disabilitas ini hanya soal keterbatasan fisik saja. Padahal ada hal lain nih yang sering luput dari perhatian kita, yaitu kesehatan mental pendengar. Tekanan sosial, stigma, rasa tidak diterima, hingga juga sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan ini bisa memicu stres, kecemasan, bahkan depresi pada penyandang disabilitas. Sayangnya, isu ini masih jarang dibahas secara terbuka, pendengar. Ya, data dari berbagai organisasi kesehatan dunia juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas ini punya resiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental akibat diskriminasi dan isolasi sosial. Banyak dari mereka ini bukan hanya membutuhkan bantuan fasilitas saja, tapi juga dukungan emosional yang konsisten dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Dukungan sederhana seperti didengar tanpa dihakimi bisa sangat berarti. Lingkungan yang tidak inklusif juga bisa membuat penyandang disabilitas merasa tidak percaya diri dan keahlian kehilangan ruang untuk berkembang. Contohnya, ketika fasilitas umum sulit diakses, kesempatan kerja terbatas, atau ketika mereka terus dianggap tidak mampu mendengar. Kondisi ini tentunya perlahan ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Karena itu penting bagi masyarakat untuk mulai membangun budaya empati, bukan sekedar rasa kasihan. Ya, mental health ini bukan hanya milik mereka yang terlihat secara sehat secara fisik saja, tapi juga semua orang punya hak untuk merasa aman, diterima, dan dihargai pendengar, termasuk mereka teman-teman kita penyandang disabilitas. Nah, dukungan nyata ini tentunya akan bisa dimulai dari hal paling kecil seperti menghargai kemampuan mereka, lalu juga menggunakan bahasa yang lebih ramah, serta memberikan kesempatan yang setara di berbagai bidang kehidupan. Kami kan masih terus menemani Anda, kita masih ngobrol tentang mental health dan disabilitas, dukungan yang sering terlupakan. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Dengan menjaga lingkungan, sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Dukungan keluarga yang hangat dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan semangat hidup pendengar. Sebaliknya, dukungan keluarga yang terlalu membatasi atau bahkan merasa malu terhadap kondisi anggota keluarganya akan bisa membuat penyandang disabilitas merasa terasing di rumahnya sendiri. Akses terhadap pelayanan kesehatan mental yang ramah disabilitas juga menjadi tantangan, dan tidak semua fasilitas konseling atau layanan psikologis ini punya akses yang inklusif, baik dari sisi fasilitas maupun komunikasi. Misalnya, penyandang tuli yang membutuhkan penerjemah bahasa isyarat atau penyandang disabilitas fisik yang memerlukan akses pembangunan yang memadai. Padahal kesehatan mental seharusnya juga bisa dijangkau oleh semua orang tanpa pengecualian. Masyarakat perlu memahami bahwa penyandang disabilitas ini tidak membutuhkan belas kasihan berlebihan. Mereka membutuhkan ruang untuk tumbuh, kesempatan untuk didengar, dan dukungan yang tulus. Ketika lingkungan mulai lebih inklusif dan suportif, maka kesehatan mental penyandang disabilitas juga akan lebih terjaga dengan baik. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
1: Ini kegembira, melangkah di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, di era media sosial seperti sekarang ya, tekanan terhadap kesehatan mental ini bisa datang dari mana saja, termasuk dari penyandang disabilitas. Standar kehidupan yang terlihat sempurna di internet terkadang membuat seseorang merasa tertinggal atau tidak cukup baik, pendengar. Karena itu penting untuk menghadirkan ruang digital yang lebih positif dan aman dan inklusif, pendengar, bagi semua kalangan. Penyandang disabilitas ini sebenarnya punya kemampuan ya, serta juga potensi yang sama untuk berkarya, berprestasi, bahkan menginspirasi banyak orang. Saat ini sudah banyak penyandang disabilitas yang sukses menjadi atlet, konten kreator, pengusaha, hingga profesional di berbagai bidang. Dukungan masyarakat dalam bentuk apresiasi dan kesempatan setara ini akan bisa menjadi pengaruh besar bagi kesehatan mental mereka. Ya, salah satu bentuk dukungan yang bisa dilakukan adalah mulai mengubah cara pandang. Jangan fokus pada kekurangannya, tetapi lihat kemampuan dan semangat yang mereka miliki. Menggunakan kata-kata yang lebih menghargai, tidak menjadikan disabilitas sebagai bahan candaan, serta juga memberikan akses yang setara adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Mental health dan disabilitas ini adalah isu yang paling berkaitan dan juga sama pentingnya untuk diperhatikan, pendengar. Ketika seseorang merasa diterima, dihargai, dan memiliki ruang untuk berkembang, maka kualitas hidupnya juga akan meningkat. Karena pada akhirnya dukungan terbaik ini bukan hanya untuk membantu seseorang bertahan, tetapi juga membuat mereka merasa berarti di tengah masyarakat. Kami akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda acara Dinamika Olahraga dari program 3 RRI Jakarta, pendengar. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Dengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

menit kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.

0: Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kasih.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras, layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: bahwa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai mendudukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim. Mini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with.
4: Jadi kita menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama berlangsung yang bagus. Kedua tim memberikan main bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua, kita hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Kemudian di pertandingan, Dewa United masukkan dua main melakukan crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau bolanya itu di tempat yang pas, sedikit tempat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya memang bisa play 3-0.
3: So I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 50 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Trade 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kreatif harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harap harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang untuk Anda pendengar, tentunya masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Dan saat ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung cuacanya cerah banget ya. Gimana di tempat Anda tinggal, apakah cerah juga, panas, atau mungkin mendung nih? Pendengar, media sosial kini tidak hanya dipenuhi oleh konten hiburan dan gaya hidup mewah aja ya, tetapi juga diramaikan oleh tren akun-akun studygram yang dikelola oleh para pelajar dan juga mahasiswa. Studygram ini adalah sebutan untuk akun yang fokus membagikan foto atau video mengenai catatan pelajaran yang ditulis dengan teknik kaligrafi yang indah, meja belajar yang tertata rapi, hingga ulasan alat tulis yang estetik. Tren ini berhasil mengubah persepsi tentang belajar yang dulunya dianggap membosankan menjadi sebuah aktivitas yang modis dan menyenangkan bagi remaja. Melalui visual yang menarik, para kreator studygram juga membagikan berbagai tips belajar efektif, metode menghafal cepat hingga strategi mengatur waktu belajar menghadapi ujian, dan banyak pengikut yang merasa termotivasi untuk ikut belajar lebih giat setelah melihat konsistensi dan keindahan proses belajar yang ditampilkan di lini masa. Aktivitas belajar kelompok secara virtual melalui fitur siaran langsung atau study with me ini juga sering dilakukan, menciptakan ruang perpustakaan digital interaktif berskala luas. Ya, namun dibalik dampak positifnya, pendengar, dalam meningkatkan semangat belajar, tren ini juga menuai kritik terkait dengan resiko pergeseran fokus. Beberapa remaja terjebak dalam obsesi untuk membeli alat tulis mahal dan menghabiskan waktu terlalu lama hanya untuk menghias catatan agar terlihat estetik di media sosial.

bukan pada pemahaman materi pembelajaran itu sendiri. Pada para pendidik juga mengingatkan agar konten visual akan tetap dipandang sebagai alat bantuan motivasi, bukan tujuan utama dari proses pencarian ilmu. Komunitas Studygram ini diharapkan akan dapat terus berkembang dengan lebih menekankan pada inklusivitas dan kualitas substansi edukasi yang dibagikan. Akses terhadap tips pendidikan dan yang gratis dan menarik ini sangat membantu pelajar di berbagai daerah untuk mendapatkan referensi belajar yang bervariasi. Gerakan ini menunjukkan bagaimana anak muda mampu memanfaatkan algoritma media sosial secara cerdas untuk membangun lingkungan belajar mandiri yang support dan kreatif. Kami masih menemani Anda nih yang mungkin saat ini lagi bingung gitu kan ya, kira-kira makan siangnya enaknya apa ya? Pokoknya apapun enak ya, yang penting makannya sama siapa nih saat ini. Yang pastinya pendengar, tetap jaga kesehatan untuk Anda, karena sekarang kita sudah masuki masa ataupun musim pancaroba ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Nah, jadi pintar-pintar deh jaga kesehatan. Dan yang pastinya juga jangan lupa minum multivitamin. Apalagi yang U-nya sudah besar gitu kan ya. Sudah kepala 4, sudah kepala 5. Wah, ini perlu banget ya didukung dengan multivitamin. Jadi bisa tetap sehat dan juga tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung siang ini.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, Anji, dengan orang yang berbeda nih, pendengar sudah bawa kita pada pukul 12 lebihnya 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Ya, mendengar dari Jalan Ria Kudu, nampak dari CCTV Polresta Bandar Lampung ya, kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya, dan arus lalu lintas juga pastinya lancar di siang hari ini, mendengar. Begitupun dari Simpang Itera nih, dari Simpang Itera juga terlihat ya kendaraan yang melintas nggak terlalu ramai. Dan sepertinya nih habis diguyur hujan ya, karena kita lihat nih masih ada rintik-rintik hujan yang turun. Bahkan juga ada beberapa pengendara roda 2 yang masih menggunakan mantel nih, pendengar. Wah, ternyata dari Itera hujan ya, berbeda dengan di Pahoman Bandar Lampung, pendengar, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Hari ini cuacanya cerah banget gitu kan ya, panas gitu kan. Gak ada tanda-tanda bakalan hujan, tapi gak tahu deh nanti ya, agak-agak sore atau agak siang lagi gitu kan. Ya, apapun cuacanya, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, terutama kalau misalkan Anda melintas di tempat yang habis diguyur hujan atau sedang hujan ya, tetap harus berhati-hati, harus lebih ditingkatkan lagi kewaspadaan Anda, pendengar. Dan pastinya juga bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, gaya hidup pekerja kantoran ini ternyata bisa jadi pemicu untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi tanpa disadari. Salah satu penyebab utamanya adalah terlalu lama duduk alias mager. Ya, pendengar, tentunya tubuh yang jarang bergerak ini membuat aliran darah tidak optimal dan perlahan meningkatkan resiko tekanan darah naik. Selain kurang gerak, juga kebiasaan lembur ini sering dianggap sepele ya. Padahal stres pekerjaan yang terus menumpuk ini bisa memicu hormon stres meningkat dan juga nantinya akan berdampak langsung pada tekanan darah. Belum lagi kalau pola tidur ini jadi berantakan ya, karena deadline yang gak ada habisnya. Nah, pendengar, salah satu yang sering terjadi di kantoran ini adalah kebiasaan ngemil. Makan makanan tinggi garam dan minuman manis, lalu juga keripik, mie instan, kopi kekinian dengan gula berlebih, sampai juga fast food memang praktis ya, tapi kalau terlalu sering dikonsumsi ini akan memperbesar resiko hipertensi. Jadi memang makanan yang enak-enak gitu kan ya, yang fast food itu enak ya dikonsumsi, tapi tanpa kita sadarin ini akan menyebabkan resiko hipertensi. Bahkan bukan hanya hipertensi ya, mungkin juga mengkonsumsi gula yang berlebih juga bisa menyebabkan diabetes nih, pendengar. Jadi dari sekarang deh kita mulai ya untuk mengubah kebiasaan kecil dari sekarang. Sesekali mungkin Anda berdiri stretching di sela pekerjaan, lalu juga bisa memperbanyak minum air putih ya, pendengar. Jangan lupa juga atur waktu istirahat, karena tentunya hal ini adalah hal yang paling penting untuk kita jaga, mengatur istirahat dan juga pola tidur, konsumsi air putih yang banyak. Mudah-mudahan nanti tubuh kita bisa sehat ya. Oke deh, Andina masih akan ngobrol ataupun juga hadirkan informasi nih tentang pemicu hipertensi pada pekerja kantoran yang sering tidak disadari ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap di 90,9 FM.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Andina masih menemani Anda di siang hari ini, menemani Anda yang saat ini sedang menikmati waktu santap siang, waktu istirahat siangnya, pendengar. Dan kita masih ngobrol tentang tekanan darah tinggi ya, pendengar, yang mana dikatakan bahwa tekanan darah tinggi ini ternyata enggak cuma menyerang orang lanjut usia aja, pendengar. Anak muda yang kerja kantoran ini juga punya risiko yang sama. Apalagi kalau kesehariannya lebih banyak duduk dibandingkan bergerak. Bahkan rasa mager yang sering dianggap biasa, ternyata ini bisa jadi pemicu hipertensi diam-diam, pendengar. Saat tubuh terlalu lama pasif, pembakaran kalori akan menurun dan kerja jantung akan jadi lebih berat. Ditambah lagi kebiasaan bekerja sambil terus menatap layar komputer tanpa jeda, tubuh ini jadi mudah tegang dan cepat lelah. Dan kondisi ini, pendengar, yang perlahan mempengaruhi tekanan darah. Belum lagi jika pekerjaan ini membuat seseorang sering stres tapi jarang olahraga ya. Banyak nih pekerja kantoran yang memilih rebahan setelah pulang kerja karena ngerasa capek. Padahal aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki ini justru penting, pendengar, untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi mulai sekarang ya, kita coba nih untuk membiasakan bergerak minimal setiap 1 jam sekali ya, dan bisa dengan berjalan kecil di sekitar ruangan, naik turun tangga, atau mungkin stretching sederhana di meja kerja, pendengar, karena ini bisa menjaga kesehatan. Dan tentunya mulai dari saat ini deh kita coba gitu kan ya, dikurangin magernya mungkin. Oke deh, kami akan kembali hadirkan akan lagu

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia,

0: Saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, hipertensi sering disebut sebagai silent killer ya, karena gejalanya ini kadang gak kerasa. Mendengar banyak juga pekerja kantoran yang ngerasa ya badannya bagus-bagus aja, baik-baik aja, padahal tekanan darahnya ini sudah mulai tinggi nih akibat pola hidup yang gak sehat. Nah, tiga kebiasaan yang paling sering jadi pemicu ini adalah kurang gerak, mendengar, lalu stres pekerjaan dan pola makan tidak sehat. Kombinasi ketiganya sering terjadi tanpa sadar dalam rutinitas sehari-hari, duduk terlalu lama, dikejar-kejar target pekerjaan, lalu juga ditemani dengan cemilan tinggi garam. Ini jadi paket lengkap yang berbahaya untuk kesehatan. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, pendengar, hipertensi ini akan bisa meningkatkan resiko penyakit serius seperti stroke, gangguan jantung. Nah, karena itu penting banget ya untuk kita semua mulai memperhatikan pola hidup, termasuk juga tidur yang cukup dan rutin cek darah, tekanan darah walaupun masih usia produktif. Jangan tunggu sakit dulu ya baru peduli kesehatan. Mulai dari langkah kecil seperti rutin bergerak, mengurangi makanan instan, dan kelola stres yang dengan baik. Dan pastinya kalau kita sudah melakukan hal-hal tersebut, mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kesehatan nih pendengar. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda ya. Mulai dari sekarang kita mulai ya untuk mencoba melakukan pola hidup yang sehat, pendengar. Mudah-mudahan dengan niat yang baik gitu kan ya, dengan memulai pola hidup yang sehat, kita akan benar-benar diberikan kesehatan pastinya. Semangat sehat untuk semua, apalagi yang mungkin saat ini sedang kurang sehat ya, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, pendengar. Dan pastinya juga tetap semangat ya. Dan kami akan hadirkan juga informasi lalu lintas di siang hari ini, pendengar. Nah, terlihat nih dari stasiun Tanjung Karang ini sudah mulai gerimis, pendengar ya. Hujan sudah mulai turun rintik-rintik dan arus kendaraan yang melintas di depan stasiun Tanjung Karang juga terlihat cukup ramai ya. Cukup, tapi kendaraan yang melintas juga tetap lancar ya, tidak ada kemacetan sih. Dari sini kita lihat dari depan masjid di depan stasiun Tanjung Karang. Nah, ini juga terlihat ada beberapa kendaraan roda 2 yang berhenti sejenak untuk memakai mantel ya. Oke, tetap berhati-hati yang pastinya untuk Anda kalau misalkan hujannya nambah deras gitu kan ya, mungkin bisa berhenti sejenak. Cari tempat yang aman untuk Anda berteduh ya pendengar. Jangan memaksakan diri untuk tetap membawa kendaraan. Nah, lalu kita menuju kemana lagi kira-kira di siang hari ini? Oke, kita menuju ke Mall Bumi Kedaton, pendengar. Ya, di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, terlihat kendaraan yang melintas ini macet ya. Seperti biasa, ini adalah tempat yang sering kali mengalami kemacetan lalu lintas karena memang kendaraan yang melintas cukup ramai sih ya, memang padat sekali ya. Jadi untuk Anda yang akan melintas di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, mungkin untuk sementara bisa cari alternatif jalan lain biar gak kejebak macet juga gitu kan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Kami akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Tetap di 90,9 FM.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog bekerjasama melaksanakan gerakan pangan murah mandiri di kampung Bandar Sari Kecamatan Waituba menjelang Idul Adha ini, karena memang harga mulai merangkak naik. Dalam rangka inilah tanggung jawab pemerintah untuk membantu warganya.
2: Harapan kita, inovasi yang nanti kita sampaikan ke pusat, insya Allah kita mendapatkan yang terbaik. Terima kasih.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 23 Mei 2026 dengan topik berita. Untuk mengendalikan laju inflasi bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog Lampung Utara menggelar gerakan pangan murah mandiri. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, untuk mengendalikan laju inflasi bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog Lampung Utara menggelar gerakan pangan murah mandiri. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar gerakan pangan murah mandiri untuk mengendalikan laju inflasi bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah dilakukan bekerjasama dengan Bulog Kantor Cabang Lampung Utara. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat. Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan sejumlah komoditas pangan dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, minyak goreng merek Minyak Kita, dan gula pasir. Sebanyak 200 sak beras SPHP dijual dengan harga Rp58.000 per sak. Selain itu, tersedia 360 liter minyak goreng merek Minyak Kita dengan harga Rp15.500 per liter. Pemerintah juga menyediakan gula pasir sebanyak 120 kg dengan harga Rp17.500 per kilogram. Kehadiran pangan murah tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
2: Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog bekerjasama melaksanakan gerakan pangan murah mandiri di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba. Dalam rangka pengendalian inflasi dan Idul Adha, telah menyediakan beras SPHP sebanyak 200 kantong, kemudian Minyak Kita sebanyak 360 liter, dan gula pasir sebanyak 120 kilo dengan harga subsidi. Mengucapkan terima kasih pada Ibu Pati dan Bulog telah terbantu menjelang Idul Adha ini karena memang harga mulai merangkak naik. Dalam rangka inilah tanggung jawab pemerintah untuk membantu warganya.
1: Lebih lanjut ia menjelaskan gerakan pangan murah tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan Waituba. Kegiatan berikutnya akan dilaksanakan di Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu pada 25 Mei 2026 serta di Kecamatan Banjit pada 26 Mei mendatang. Dirinya berharap program ini dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mendorong pengembangan inovasi pelayanan dasar di sejumlah sektor setelah sebelumnya masuk peringkat 8 kota terinovatif se-Indonesia. Fokus berikutnya diarahkan pada layanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Inovasi yang nanti kita sampaikan ke pusat, insya Allah kita mendapatkan.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat pengembangan inovasi daerah, tidak hanya pada layanan digital, tetapi juga pelayanan langsung kepada masyarakat di sektor kesehatan, administrasi, dan pelayanan publik lainnya. Wali Kota Bandar Lampung, Evodiana, mengatakan inovasi yang dikembangkan pemerintah kota ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat, mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sejumlah inovasi yang disiapkan untuk pengembangan ke depan diantaranya layanan digital, pajak bumi dan bangunan, serta inovasi pelayanan non-digital di tingkat puskesmas. Selain memperkuat inovasi yang sudah berjalan, pemerintah kota juga terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk menghadirkan terobosan baru yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Dalam evaluasi pengembangan inovasi daerah, Wali Kota Bandar Lampung Evodiana juga mendapat masukan agar menambah jumlah inovasi dari sektor layanan wajib seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi publik.
3: Harapan Bunda Eva semua menghadirkan dengan baik. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Tija kita bisa menerima dengan baik. Mudah-mudahan dengan harapan kita, inovasi yang nanti kita sampaikan ke pusat, insya Allah kita mendapatkan yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah kita, masyarakat sejahtera, ASN sejahtera, pembangunan Kota Bandar Lampung lanjut, lancar, dan juga pembangunan kita yang terbaik untuk kita, untuk masyarakat.
4: Eva Duyana menjelaskan, inovasi daerah bukan sekedar mengejar penghargaan, tetapi bagaimana pelayanan pemerintah bisa semakin efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap pengembangan inovasi pelayanan publik dapat terus meningkat sehingga mampu mendorong transformasi pelayanan pemerintah yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan, Ade Cahyadi, menegaskan penerapan sistem pelayanan digital menjadi senjata utama dalam memberantas pungutan liar atau pungli. Berikut laporan Teddy Herianto.
5: Iya, dengan digital sebenarnya kan kita nggak tuan langsung bertemu langsung dengan yang bersangkutan.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus memperkuat sistem pelayanan berbasis digital. Langkah ini diklaim bukan sekedar mengikuti tren teknologi, melainkan menjadi strategi ampuh dalam memutus mata rantai pungutan liar atau pungli di lingkungan birokrasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan, Ade Cahyadi, kepada RRI menegaskan bahwa transformasi digital membawa dampak signifikan terhadap transparansi pelayanan publik. Menurutnya, sistem daring atau online secara otomatis membatasi ruang gerak oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Dikatakan Ade, dengan adanya pelayanan secara digital, interaksi fisik antara petugas dan masyarakat berkurang drastis. Hal ini sangat efektif untuk menekan potensi pungli. Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa titik rawan pungli biasanya terjadi saat ada pertemuan langsung yang memungkinkan terjadinya negosiasi antara pemohon dan petugas. Beberapa poin utama manfaat digitalisasi ini meliputi minim kontak fisik atau menghilangkan peluang transaksi informal di bawah tangan. Kemudian transparansi prosedur, masyarakat dapat memantau proses pengajuan dokumen secara mandiri melalui sistem, dan efisiensi waktu, warga tidak perlu mengantri panjang di kantor dinas sehingga mengurangi kejenuhan yang sering dimanfaatkan oknum untuk menawarkan atau jalur cepat. Karena tidak bertemu langsung, maka tidak ada ruang untuk negosiasi antara pemberi dan penerima layanan. Semua berjalan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.
5: Iya, dengan digital sebenarnya kan kita nggak tuan langsung bertemu langsung dengan yang bersangkutan, dengan orang. Jadi pelayanan itu dia melalui cara digital, secara online, dia apa namanya KTP, nanti apa namanya produk-produk kependudukan juga itu nanti dia kan secara digital, nggak pakai ini lagi, nggak pakai kertas, kemudian dia udah langsung secara online.
7: Artinya dengan adanya digitalisasi ini dampaknya sangat mengurangi pungli.
5: Menghindarkan atau mengurangi ada apa namanya peluang atau pungli karena dia tidak bertemu dengan apa namanya
6: langsung. Pihak Dukcapil berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan kanal digital guna mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang bersih, cepat, dan gratis di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kopi asal Lampung terus mendapat perhatian masyarakat berkat mutu dan karakter rasanya yang unik. Komoditas unggulan ini juga berkembang menjadi salah satu produk utama yang banyak diandalkan pelaku UMKM daerah. Berikut laporan Siti Triani.
8: Kalau kopi kita untuk yang robusta lumayan strong ya, jadi banyak orang lebih suka.
9: Kopi Lampung semakin diminati masyarakat karena kualitas dan cita rasanya yang khas. Selain menjadi komoditas unggulan daerah, kopi Lampung juga banyak dimanfaatkan pelaku UMKM sebagai produk andalan. Kopi Lampung yang dikenal memiliki karakter rasa yang kuat, terutama jenis robusta yang banyak berasal dari wilayah Lampung Barat. Kondisi ini membuat kopi Lampung terus diminati, termasuk di sejumlah coffee shop di Bandar Lampung. Salah satu pemilik kopi shop di Bandar Lampung, Ella, mengatakan kopi Lampung dipilih sebagai bahan utama karena Lampung memiliki banyak petani kopi. Selain itu, kopi Lampung dinilai memiliki cita rasa yang disukai konsumen. Ella menambahkan, kopi robusta Lampung memiliki rasa yang kuat dan tidak terlalu asam. Hal itu membuat kopi Lampung banyak dipilih pelanggan, khususnya penikmat kopi hitam.
8: Karena kan di Lampung emang banyak produsen kopi juga, terus petani kita juga banyak kan di Lampung Barat, jadi memanfaatkan itu aja gitu. Jadi dari petani kita olah, terus kita jadiin produk untuk unggulan kita, untuk kita jual di tempat kita. Mungkin kalau kopi kita untuk yang robusta lumayan strong ya, jadi banyak orang lebih suka kopi Lampung karena jenisnya nggak terlalu asem, banyak yang bilang sih gitu.
9: Sementara itu, salah seorang penikmat kopi di Bandar Lampung, Aji, mengaku kopi Lampung memiliki aroma yang khas dan rasa yang lebih tegas dibanding kopi daerah lain. Menurutnya, kopi Robusta Lampung memiliki rasa dan aroma yang lebih kuat, sehingga cocok diminum sebagai kopi hitam tanpa campuran.
10: Saya biasanya minum Robusta Lampung, paling sering kopi hitam tanpa gula. Suka karena rasanya lebih kuat, aromanya juga khas. Kalau Lampung itu kerasa, dia aromanya jadi lebih nikmat. Yang beda itu bodinya dia lebih bold, aftertaste-nya kuat, earthy-nya juga dapat, aromanya tajam. Sekali nyium udah tahu ini kopi Lampung.
9: Meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi Lampung dinilai menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk terus mengembangkan produk lokal. Selain memperluas pasar, kopi Lampung juga berpotensi mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakapolres Waikanan, Kompol Martono, mengajak seluruh personel mendukung 8 asacita Presiden RI Prabowo Subianto. Berikut laporan Romadona.
11: Polres Waikanan melaksanakan apel di lapangan apel Mako Polres tempat. Kegiatan dihadiri Wakapolres Waikanan, Kompol Martono, pejabat utama Kapolsek Jajaran, anggota hingga ASN Polres Waikanan. Wakapolres Waikanan, Kompol Martono, bertindak selaku inspektur dalam arahannya menjelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemanusiaan diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Seperti program makan bergizi gratis, kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun pondasi fisik generasi masa depan. Sehingga hal itu dapat dijadikan peneguhan tugas personil ke arah mendukung perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama.
12: Merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi yang besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, visi kemandirian tersebut diwujudkan oleh berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat program MBG, kita telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah, kemudian juga pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda.
11: Lebih lanjut dirinya mengatakan, personil harus mampu bersinergi mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan masyarakat. Tentu dalam momen AFEL ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, anggota Komisi 3 DPRD Pringsewu, Dedi Sutarno, mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Lampung yang memulai pembangunan ruas jalan Kalirejo Pringsewu melalui kegiatan groundbreaking di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu. Berikut laporan Agustina Suryati.
13: Anggota Komisi 3 DPRD Pringsewu, Dedi Sutarno, mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Lampung yang memulai pembangunan ruas jalan Kalirejo Pringsewu melalui kegiatan groundbreaking di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu. Menurut Dedi, pembangunan ruas jalan provinsi tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di Kabupaten Pringsewu, khususnya akses jalan yang selama ini menjadi keluhan warga.
14: Tanggapan kita selaku DPRD, yang pertama tentu kami apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung terhadap bentuk kepeduliannya di Kabupaten Pringsewu.
13: Ia menilai pembangunan ruas jalan Kalirejo Pringsewu sangat penting karena jalur tersebut menjadi akses utama mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian. Namun demikian, Dedi mengingatkan agar proses pembangunan tidak hanya mengejar target penyelesaian, melainkan juga memperhatikan kualitas pekerjaan sehingga hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. masyarakat dalam jangka panjang.
14: Tentu harapannya proses pelaksanaan daripada pembangunan jalan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan benar sesuai harapan masyarakat, tidak asal jadi dan tentunya awet gitu. Harapannya di tahun depan 2027 permasalahan jalan provinsi yang rusak sudah selesai.
13: Pembangunan ruas jalan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan konektivitas wilayah pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2026. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Waikanan meraih juara harapan satu lomba bertutur tingkat Provinsi Lampung tahun 2026. Kompetisi yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung ini diikuti perwakilan kabupaten se-Provinsi Lampung. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung.
15: Kabupaten Waikanan meraih juara harapan 1 pada lomba bertutur tingkat Provinsi Lampung 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan, lomba tersebut menjadi ajang kompetensi literasi dan budaya, peserta membawakan cerita rakyat Lampung secara komunikatif dan menarik. Dian menjelaskan kegiatan itu juga menjadi upaya pelestarian budaya daerah. Selain itu, lomba bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat terutama anak-anak. Ia menambahkan lomba bertutur diikuti perwakilan kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung. Kabupaten Waikanan mengirim 3 peserta sesuai ketentuan panitia provinsi. Ketiga peserta merupakan hasil seleksi tingkat kabupaten. Dari peserta tersebut terpilih Hulwa Didaul Karima dari SDS Pemuka Sakti Manis Indah.
16: Kami mengikuti kegiatan lomba bertutur tingkat Provinsi Lampung di mana kegiatan ini merupakan ajang kompetensi literasi dan budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan cerita rakyat daerah, terutama daerah Lampung, meningkatkan kemampuan bertutur dan percaya diri peserta, serta membuat budaya literasi. Setelah dipilih oleh provinsi dari 3 peserta yang kami kirim, terpilihlah atas nama Hulwan Nidaul Karima dari SDS Pemuka Sakti Manis Indah. Untuk hasil lomba tentunya kami sangat bersyukur karena kita Kabupaten Waikanan telah memberikan penampilan terbaik. Kabupaten Waikanan mendapat juara harapan 1. Harapan kami dengan adanya lomba bertutur ini, generasi muda makin mencintai budaya dan cerita rakyat daerah, terutama daerah Lampung, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta semakin tumbuh budaya literasi di tengah masyarakat. Selain itu juga kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sebagai wadah pengembangan bakat anak-anak daerah.
15: Lebih lanjut, pihaknya bersyukur atas hasil yang diraih Kabupaten Waikanan. Penampilan peserta dinilai mampu bersaing dengan daerah lain di Lampung. Ia berharap lomba bertutur terus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut dinilai mampu mengembangkan bakat dan budaya literasi anak-anak daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan semakin mencintai cerita rakyat Lampung. Kemampuan komunikasi peserta juga diharapkan semakin berkembang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
4: Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.

telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan cuaca saat ini di seputaran Pohoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, pendengar cuacanya panas ya, gak ada tanda-tanda bakal hujan sih, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tapi kalau misalkan Anda akan melakukan perjalanan hari ini, pendengar, jangan lupa ya, tetap sediakan mantel nih di jok motor Anda. Jadi kapanpun hujan turun, Anda sudah sedia yang namanya mantel, jadi gak takut kehujanan lagi ya pada saat Anda dalam perjalanan nanti.

0: Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami, tentunya Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita langsung aja nih angkat telepon yang sudah ingin ikut bergabung bersama kita di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI. Iya, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Ah, gimana kabarnya Tajudin?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Oke, Tajudin pengen denger lagu apa sih siang ini?
1: Dipilihin aja sama mbaknya.
0: Oke deh, siap. Di mana, di Minahasa gimana nih cuacanya saat ini?
1: Panas terik ini, Mbak.
0: Panas terik ya, belum mulai, tapi masih sering hujan-hujan gak sih di situ?
1: Kemarin hujan deras.
0: Jadi masih peralihan juga ya di sana ya?
1: Iya, Lampung hari ini gimana?
0: Kalau Lampung ini nggak rata sih cuacanya di kota Bandar Lampung. Kalau di seputaran Pohonan Bandar Lampung nih saat ini cuacanya panas. Tapi tadi beberapa menit yang lalu di kota Karang ya, itu hujan nih, sempat hujan dan hujannya lumayan deras juga. Dan di beberapa titik juga ada yang hujan juga sih. Jadi nggak rata nih cuacanya. Oke deh, salam buat teman-teman yang ada di sana ya Tajudin.
1: Iya, ini Mbak Dina ya?
0: Iya, benar banget.
1: Oh iya, buat semua penyiarnya aja buat Mbak Dina, selamat bertugas.
0: Oke, siap.
1: Kenapa kabarnya hari ini?
0: Kenapa?
1: Siap kabarnya hari ini?
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Oke, sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Dina.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Tajudin yang dari Minahasa nih, jauh banget ya. Oke, mudah-mudahan selalu sehat buat Tajudin dan keluarga di sana ya. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar, mau kemanapun, mau dimanapun, tetap bisa ya dengerin siaran kita di 90,9 FM ataupun juga melalui RRI Digital atau streaming juga bisa ya. Pokoknya bisa dengerin RRI mau kapanpun, dimanapun ya. Oke deh, kalau gitu kita hadirkan satu lagu tadi yang di request oleh Tajudin ini dari miliknya Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cici liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, darah rendah dan kurang darah ini seringkali dianggap sama ya. Namun sebenarnya kedua kondisi ini merupakan hal yang berbeda. Gejala darah rendah dan kurang darah ini memang sekilas tampak mirip, tetapi penyebab dan cara pengobatannya sangat berbeda. Di dunia kedokteran, tekanan darah rendah dikenal sebagai hipotensi. Seseorang dikatakan memiliki kondisi ini bila tekanan darahnya kurang dari 90/60 mmHg, dan angka 90 ini adalah tekanan darah saat jantung sedang berkontraksi atau sistolik, dan angka 60 adalah tekanan darah saat jantung sedang relaksasi. Sedangkan istilah kurang darah ini mengacu pada anemia, bukan pada tekanan darah yang rendah. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen dan mengantarkannya ke seluruh tubuh. Pendengar dimanapun Anda berada, tekanan darah rendah dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi, kehamilan, konsumsi obat-obatan tertentu, perdarahan, penyakit jantung, diabetes, atau gangguan hormon tiroid. Ada banyak sekali gejala yang dialami oleh penderita tekanan darah tersebut, dapat berupa pusing, pandangan kabur, sulit berkonsentrasi, badan terasa lemas, kulit pucat dan dingin, napas pendek dan cepat, nadi terasa cepat dan lemah, lalu pingsan. Gejala-gejala ini sering kali tidak spesifik dan bisa disebabkan oleh kondisi lain. Untuk pengobatan darah rendah ini tergantung pada penyebabnya. Secara umum, dokter akan menganjurkan untuk cukup minum air putih, meningkatkan konsumsi garam, namun tetap dalam jumlah yang wajar. Rutin dalam berolahraga serta mengkonsumsi obat untuk menaikkan tekanan darah. Nah, itu tadi salah satu tips ya tentang pengobatan untuk darah rendah. Lalu untuk tubuh yang mengalami kurang darah, anemia ini terjadi ketika tubuh kekurangan hemoglobin atau umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi atau vitamin B12 dan asam folat. Penyebab anemia ini adalah perdarahan, kehamilan, kegagalan sumsum tulang dalam memproduksi sel darah merah banyak yang pecah, dan penyakit ginjal kronis. Untuk gejala-gejala yang sering dirasakan oleh penderita anemia diantaranya sakit kepala, pusing, badan lemas, kulit tampak pucat atau justru kekuningan, kaki dan tangan terasa dingin, sesak nafas, detak jantung menjadi lebih cepat, nyeri dada, suara berdenging di telinga. Beberapa gejala tersebut memang sangat mirip dengan gejala hipotensi. Oleh karena itu, dokter biasanya akan menyarankan pemeriksaan darah di laboratorium guna memastikan diagnosis. Dari hasil pemeriksaan ini, maka dokter akan mengetahui kadar sel darah merah dan hemoglobin dari pasien. Untuk pengobatan anemia, ini juga tergantung pada penyebabnya. Bila anemia disebabkan oleh kurangnya hormon eritropoietin, yaitu hormon yang dihasilkan ginjal untuk merangsang pembentukan sel darah merah, maka dokter akan memberikan suntikan eritropoietin. Sedangkan bila anemia disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi, asam folat atau vitamin B12, maka akan dianjurkan untuk mengkonsumsi obat penambah darah dan beragam makanan bernutrisi tinggi seperti daging, hati sapi, hati ayam, sayuran hijau, kacang-kacangan, serta buah-buahan termasuk semangka, aprikot, plum, dan juga kismis. Sekali lagi pendengar, gejala yang timbulkan akibat tekanan darah rendah dan kurang darah ini memang mirip. Namun penyebab dan cara pengobatan kedua kondisi ini tentunya sangat berbeda. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan oleh dokter untuk memastikan diagnosis dan menentukan pengobatan yang tepat.

Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, gimana nih cuaca di sekitar tempat Anda tinggal ya? Apakah hujan atau mungkin saat ini masih cerah-cerah aja cuacanya? Ya, apapun cuacanya tetap semangat aja. Semoga bersenang-senang di hari weekend Anda ya, pendengar. Dan saat ini di seputaran Pakoman Bandar Lampung nih, pendengar, cuacanya sudah mulai mendung ya, nampak akan hujan. Tentunya untuk Anda yang mungkin akan melintas nih di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, pendengar, jangan lupa untuk bawa mantel ya, yang membawa kendaraan roda 2 ya. Kami juga hadirkan informasi untuk Anda juga yang akan melintas di Simpang Lungsir, pendengar. Saat ini cuacanya kayaknya agak mendung juga ya di Simpang Lungsir, dan juga terlihat kendaraan yang melintas ini ramai ya, dan arus lalu lintasnya juga lancar, pendengar. Dan kita akan beralih menuju Simpang Moro Antasari. Seperti biasa ya, di Simpang Moro Antasari nih, tentunya kendaraan yang melintas selalu saja ramai setiap hari dari pagi sampai malam ya. Dan terlihat di sini cuacanya juga kurang enggak seberapa cerah ya, agak sedikit mendung di Simpang Moro Antasari, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan ini ada yang memberi informasi juga nih tadi pada pukul 13 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Katanya di Raden Intan cerah, tapi enggak tahu deh kalau sekarang daerah Raden Intan ya, nanti kita lihat juga gimana cuacanya ya. Dan tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang membawa kendaraan Anda, pendengar, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan ngebut-ngebut ya untuk Anda. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya masih dalam acara 100% Indonesia.

purnama. Dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, buat direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Nggak kerasa kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia nih harus Anina sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak siang tadi ya pendengar. Dan jangan kemana-mana, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Nanti akan ada rekan Dian menemani Anda dalam Lampung sore ini pendengar. Jadi tetap di 90,9 FM. Anina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro Soto RRI Modern Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini ada Dian Oktavia siap menemani Anda di Lampung sore ini. Sampai nanti jam 7 malam.

Dengan bicara terkait dengan mencintai lingkungan, kayaknya nggak ada habis-habisnya ya tema ini, harus selalu untuk diingatkan ke semuanya. Karena bagaimanapun kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi wajib untuk tentunya menjaga seperti apa keasrian, kemudian juga pastinya keamanan dari lingkungan kita. Nah, bagaimana pula langkah yang bisa kita lakukan terhadap sampah-sampah yang kita hasilkan? Memang ya, kalau bicara tentang sampah tuh kayak gak ada habisnya. Satu orang aja bisa memproduksi sampah tuh ya lumayan banyak dalam satu hari, apalagi di satu rumah dan bahkan satu wilayah. Nah, karena itu juga pendengar, dari pemerintah Provinsi Lampung ini sudah mulai melakukan langkah nyata dengan memasukkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Regional Lampung Raya dalam daftar proyek strategis nasional. Targetnya ini akan dimulai pada November 2026. Nah, proyeksinya sendiri ini akan mengubah lebih dari 1000 ton sampah perharinya jadi energi listrik hingga 25 MW sebagai solusi penanganan darurat sampah di Provinsi Lampung. Bayangin, mau sampai kapan sampah-sampah ini bisa terurai, apalagi sampah-sampah plastik. Nah, karena itu ya, memang dengan tentunya proyek pengolahan sampah, apalagi bisa jadi energi listrik ya, yang akan selalu kita pakai, ini jadi solusi nyata banget sih. Nah, komitmen percepatan pembangunan PSEL ini juga sudah dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Antara Indonesia, Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Lampung Selatan, dan Pemkab Lampung Timur. PSEL Regional Lampung Raya ini akan jadi proyek strategis pengelolaan sampah modern yang akan melayani wilayah aglomerasi Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Total timbulan sampah mencapai 1.168,62 ton per hari lewat teknologi waste to energy. Jadi sampah yang selama ini jadi persoalan lingkungan akan diolah jadi sumber energi baru terbarukan, sekaligus juga mengurangi beban dari tempat pembuangan akhir yang memang udah melebihi kapasitas ya, dan pasti itu juga akan berdampak pada kesehatan dari masyarakat sekitar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Rizky Sofian juga mengatakan proyek PSEL bukan sekedar pembangunan fasilitas pengolahan sampah, tapi akan jadi investasi hijau jangka panjang untuk Lampung. Dan pastinya dengan 1000 ton sampah per hari tersebut akan diproyeksikan hasil listrik yang dibuat adalah 20 hingga 25 MW yang bisa memenuhi kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah tangga dengan dayanya 1.300 volt ampere. Kita dukung, kita tunggu juga untuk mulai pelaksanaannya yaitu pada bulan November tahun ini. Semoga tentunya ya sampah yang memang menjadi persoalan selalu ada terus menerus ini akhirnya menemukan jalan tengahnya. Bagaimana akhirnya juga kita bisa lebih aware dengan sampah yang kita hasilkan dan lebih menyayangi bumi yang kita pijak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan untuk azan asar bagi Anda yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda melaksanakannya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pendengar tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, di kesempatan hari Sabtu ini, Anda lagi akhir pekan kemana sih? Apa di rumah aja? Atau ke tempat wisata? Atau justru mendatangi tempat-tempat yang pastinya juga bisa kasih wawasan ke anak-anak? Banyak sih sebenarnya rekomendasinya. Bisa ke museum, bisa juga ke kebun binatang. Aduh, kalau ngomongin kebun binatang tuh kayak lagi happy banget ya masyarakat Lampung. Karena kita kedatangan dua lagi penghuni baru dari kebun binatang tersebut, yaitu dua anak harimau Sumatera. Menjadi sebuah kebahagiaan pastinya, karena dengan bertambahnya populasi dari anak harimau Sumatera ini, kita jadi bisa untuk terus melestarikan, menjaga dari hewan punah satu ini.

juga ikut memperkenalkan dua anak harimau Sumatera, yaitu dengan namanya Puspa dan Mulisikop. Waduh, ini Masya Allah banget loh namanya ya, menarik sekali. Keduanya tuh lahir pada 14 Februari 2026, pas banget hari Valentine ya, hari penuh cinta gitu, dari induk Yai Batua dan Sinta. Seperti diketahui pendengar, kalau misalnya Anda pernah datang ke kebun binatang Lembah Hijau ini ya, dua harimau ini sebenarnya adalah korban jerat liar yang berhasil diselamatkan. Jadi dari dua harimau tersebut lahirlah sejarah baru karena menjadi keberhasilan pertama konservasi ex situ harimau Sumatera di Provinsi Lampung. Nama Puspa dari sang anak ini berarti bunga, simbol keindahan dan harapan. Sementara Mulisikop dalam bahasa Lampung bermakna gadis cantik, ya ampun. Bahkan ya memang nama Mulisikop ini sendiri diberikan oleh Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Bapak Satyawan Pudiatmoko. Tentunya di balik kabar bahagia ini ada pesan penting bahwasannya populasi harimau Sumatera masih sangat terbatas dan ancaman jerat liar itu juga masih nyata. Konservasi bukan sekedar program tapi jadi tanggung jawab bersama. Menjaga hutan, menjaga satwa, menjaga masa depan.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, di era digital seperti sekarang, sebenarnya sangat mudah untuk kita ikut menyebarkan informasi positif yang juga perlu untuk diketahui oleh orang banyak. Ya, sebenarnya kayak dua mata pisau. Kalau misalnya informasinya positif, jadinya juga dampaknya pasti akan positif. Ya, sebaliknya juga, kalau misalnya negatif, jadinya nyebarnya bisa negatif juga. Makanya sebenarnya sih teknologi kita yang harusnya bisa untuk mengendalikannya. Nih, seperti yang satu ini, seorang kreator, Jeremy Owen, ini akan membuat station waste yang bisa menukar sampah jadi uang. Jadi kreator ini mengumumkan rencananya untuk membangun waste station, sebuah tempat daur ulang sampah yang bisa membuat masyarakat menukar sampah jadi uang atau point voucher. Lumayan banget ya. Nantinya berbagai jenis sampah ini seperti botol plastik, kemudian juga kardus, minyak jelantah, hingga barang elektronik akan diterima untuk dipilah dan didaur ulang. Titik programnya sendiri berlokasi di kawasan stasiun Dukuh Atas Sudirman. Tentunya ya, dengan langkah ini ya, bisa diharapkan juga masyarakat akan lebih sadar bagaimana memilah, memilih, dan mengelola sampah dibandingkan membuangnya sembarangan. Jadi kayak kita juga lebih untuk menjaga gitu kan ya, habis makan nih ada sampahnya, gak langsung buang begitu aja, apalagi kayak berserakan gak di tempatnya. Bener-bener ya, akhirnya kita bisa untuk simpan dulu, kemudian nanti akan dibuang deh di waste station ini. Dan pastinya ada tempat pemilahan sampah, bagaimana untuk kita menaruhnya, kalau misalnya memang dia sampahnya dalam bentuk yang mudah diuraikan atau misalnya yang sulit untuk diuraikan seperti plastik. Kira-kira gimana? Ini kayaknya sih oke banget ya. Dan pastinya dengan langkah ini satu persatu kita bisa untuk menjaga bumi kita dengan cara yang lebih sadar lagi. Dan pastinya ya, itu tadi kita sudah memberikan informasi terkait dengan melindungi lingkungan, menjaga lingkungan kita di Green Radio kali ini. Jangan kemana-mana, karena kita juga masih akan hadirkan beragam informasi lainnya dan juga musik yang pastinya akan menemani kegiatan Anda hari ini.
1: Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan dua tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Pendengar, bulan Mei ini membahagiakan sekali ya, karena kita jadi punya banyak long weekend. Dan yang pastinya juga biasanya kalau lagi libur begini bisa kita gunakan untuk healing, untuk self reward. Tapi sebenarnya yang juga harus diperhatikan, pas lagi libur begini, gimana kondisi keuangan? Gak bisa libur dong. Kondisi keuangannya jadinya kayak, aduh kok makin banyak ya gitu kan ya. Mau jalan-jalan ke tempat wisata, ada tuh namanya tiket masuk. Kemudian kalau misalnya jalan-jalannya juga sambil makan di mall, keluar juga pastinya. Tapi ya namanya juga self reward ya. Akhirnya ya udah deh, keluar beberapa pengeluaran yang tak terduga. Padahal kalau sekarang kata anak-anak sekarang tuh kayak in this economy, kita perlu agak menahan dari pengeluaran kita. Tapi ya namanya sebuah keinginan ya, harusnya sih bisa lebih ditahan untuk kebutuhan. Nah, pernah nggak Anda sendiri juga merasa nih pendengar, lagi banyak pikiran, kayaknya tuh lagi aduh tekanannya sana sini, tapi akhirnya Anda tuh kayak secara nggak sadar langsung lihat ke online shop, tiba-tiba udah di check out aja barangnya, padahal gak butuh-butuh banget. Kemudian juga nih, misalnya kayaknya Anda tuh lagi ngerasa, aduh pusing nih, kayaknya boleh lah ini healingnya dengan membeli barang-barang tertentu. Sebenarnya ini fenomena yang bisa disebut dengan istilah lipstick effect. Apaan sih? Lipstick effect ini sebenarnya adalah kondisi ketika orang tetap membeli barang-barang kecil untuk hiburan sederhana saat kondisi ekonominya sebenarnya lagi sulit atau justru penuh tantangan dan tekanan. Nah, istilahnya mulai populer di awal tahun 2000-an. Jadi, saat itu pendengar, ada sebuah perusahaan kosmetik yang melihat penjualan lipstick justru meningkat ketika kondisi ekonomi lagi lesu. Ternyata kok kayaknya kondisi keuangan yang lagi lesu itu tidak menyurutkan pembelian dari si lipstick ini. Sebegitu kata seorang pemilik perusahaan kosmetik bernama Leonard Lauder. Ia mengamati kalau orang-orang menahan pembelian barang, ternyata justru malah mereka merasa barang kecil ini memberikan rasa senang, seperti kosmetik. Walaupun memang barangnya kecil, tapi kan lumayan mahal ya sebenarnya. Tapi dalam psikologi, kondisi ini dianggap kayak cara sederhana untuk memberikan rasa nyaman di tengah tekanan dan ketidakpastian. Jadi kayak, bodo amat deh, dunia lagi pusing nih. Yang penting aku tetap memberikan kesenangan pada diriku gitu. Nah, sebenarnya juga ya, hal ini nih perlu diingat gitu kan. Self-reward tuh boleh banget, tapi jangan sampai jadi self-regret gitu kan, penyesalan diri sendiri. Karena sebenarnya yang lagi kita butuhin itu bukan selalu barang baru ya, tapi rasa tenang di tengah dunia yang lagi merasa melelahkan gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam keinginan palsu membeli barang-barang yang sebenarnya gak dibutuhkan, tapi seakan-akan itu bisa menjadi sebuah hiburan. Nantinya lesu juga nih dompetnya. Aduh, sedih.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bonus Sobat Tanggamus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar akhir pekan ini bisa jadi waktu yang tepat untuk Anda mulai beres-beres rumah. Apalagi tentunya dari hasil sidang isbat kemarin itu sudah menentukan untuk Hari Raya Idul Adha itu di tanggal 27 Mei maksudnya ya, alias hari Rabu. Nah, kalau begitu udah mulai bisa dicicil nih beres-beres rumahnya dari sekarang. Lumayan banget kan? Jadi kayak ada jeda waktu gitu untuk beres-beres, istirahat dengan waktu yang cukup tepat gitu. Kayak ya lumayan lah bisa sambil libur, sambil beberes, mungkin ada yang mau ngechat, ada yang juga mau mindah-mindahin barang, atur-atur lagi untuk desainnya rumah seperti apa. Tetap kita rayakan ya pastinya dengan cara masing-masing, dan pastinya juga ini menjadi momen untuk kita saling bersilaturahmi antar keluarga, antar sahabat, antar tetangga. Tapi memang yang paling penting ya, saat kita sedang menyiapkan sesuatu gitu ya, sambil kita mulai tuh lihat sudut-sudut rumah yang jarang terjamah ya, kadang-kadang banyak banget tumpukan debunya, diberesin. Sambil juga tentunya kita bisa mulai untuk menata dengan baru, menata dengan gaya yang baru. Gak berarti harus beli-beli baru, karena kadang-kadang kita terlalu over consumption. Kalau misalnya kita mau ada acara gitu ya, ternyata barang-barangnya akhirnya bingung mau ditaruh di mana dan mau dipakai pas kapan, karena itu tadi terlalu latah untuk membeli barang baru, akhirnya konsumsinya berlebihan. Tapi kalau Anda masuk dalam tanda-tanda ini, berarti Anda tidak termasuk orang-orang yang konsumsi berlebihan lagi. Gimana tuh kira-kira? Yang pertama, gak apa-apa untuk terlihat tidak estetik. Jadi kayak mulai sadar kalau hidup tuh gak harus selalu kelihatan estetik. Barang gak seragam warnanya, bentuknya, sebenarnya gak apa-apa sih. Yang penting bisa dimanfaatkan, bukan cuma bagus di sosmed aja. Atau memang dari awal deh udah beli, memang barangnya cenderung netral. Jadinya kalau mau di mix and match dengan apapun, masuk aja. Nah, yang kedua, udah mulai gak nafsu kalau melihat tumpukan dan menumpuk barang. Jadi kalau misalnya dulu nih lihat diskon dikit tuh langsung kayak sikat gitu ya. Sekarang tuh kayak mikir, ini nanti nyimpennya di mana ya? Makainya tuh kira-

malah keburu expired. Kan jadinya kayak sayang banget ya. Selain jadi clutter, malah mubazir juga. Nah yang keempat, kayak kita tuh mulai ngerasa gak apa-apa pakai baju yang sama di kegiatan berbeda. Iya dong, karena sekarang kan kayak ada teknologi bernama mesin cuci, teknologi bernama sabun cuci. Jadi yang namanya baju itu habis dipakai bisa dicuci lagi, dan kemudian kalau udah kering dan juga udah digosok ya bisa dipakai lagi dong. Ya iyalah, masa iya nggak dipakai lagi? Ya tapi nggak apa-apa sih ya, itu orang berbeda-beda. Cuman kayak orang-orang yang mungkin dia tidak terlalu konsumsi berlebihan udah mulai ngerasa tuh nggak apa-apa pakai baju yang sama di kegiatan berbeda. Jadi kayak outfit repeater gitu. Dan ternyata capek juga ya kalau harus selalu kelihatan beda di setiap kesempatan. Kayak jadinya mikirin lagi nih mau gimana-gimana. Mungkin dengan kebutuhan berbeda, ada kerjasama dengan sebuah ya brand tertentu, it's okay lah ya. Lanjut, merasa rugi untuk beli sesuatu yang sekali pakai, buang. Jadi kayak mulai gak nyaman ya untuk semudah itu buang sampah, cuma dipakai sebentar, ujungnya nyampah. Sekarang lebih bernilai kalau kita bisa kurangin sampah plastik ya. Misalnya dari minuman plastik gitu, kita bisa bawa tumbler, lumayan banget kan. Dan yang paling penting adalah saat kamu sudah mulai under consumption, Anda juga bisa untuk menjalani hobi dan upgrade skill dibanding belanja yang gak perlu. Jadi kayak mulai bisa menikmati waktu dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan kesadaran. Dengan itu tadi, mengisi dengan hobi yang Anda senangi.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga FISIPOL. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita akan mengungkap sebuah informasi yang beredar, yaitu unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Aduh, serem banget ya. Kalau misalnya sekarang kan memang lagi banyak pemberitaan ya terkait dengan hantavirus ini, dan sepertinya ada juga beberapa oknum yang memanfaatkan informasi dan juga topik-topik itu untuk menakut-nakuti. Nah, ini kan agak serem gitu ya. Ada video, masa iya sih ada sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar pakai truk kontainer. Tapi faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, jadi tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Bahkan diketahui kalau video ini adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitasnya mencapai 99,8%. Aduh, hampir 100% loh. Jadi ya, di situ pun kita harus lebih mawas diri untuk mengetahui kira-kira informasi ini benar atau enggak ya. Kira-kira memang cuma sekedar hoax atau gimana nih? Kalau memang belum bisa kita pastikan benar atau tidaknya, jangan sampai jadi jemari kita latah nih untuk men-share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Come here. What's the matter?
3: Oh, nothing.
2: You know I love you.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Pendengar, tahun ini memang kita dihadapkan pada tantangan cuaca yang lumayan menyita perhatian ya, yaitu El Nino Godzilla. Mulai dari tentunya perubahan cuaca yang lebih panas, kemudian juga curah hujan yang juga rendah, pastinya akan berpengaruh pula pada tingkat produktivitas pertanian, dan itu pun akan berangsur pada masalah ketahanan pangan. Nah, terkait hal tersebut pula, Perum Bulog akan memberikan program bantuan pangan beras selama 2 bulan ke depan. Tabel program tersebut itu juga telah disetujui dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 4 DPR RI. Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli mengatakan tambahan pangan ini memang dinilai penting menghadapi potensi El Nino. Menurutnya bantuan pangan diharapkan bisa menjaga ketahanan pangan masyarakat. Kemudian ia pun mengatakan bantuan pangan yang disiapkan nantinya bukan hanya beras, karena akan juga diberi tambahan minyak goreng. Bantuan pangan ini akan diberikan sebanyak 10 kg per bulan dengan tambahan 2 bulan. Maka total bantuan yang diterima masyarakat akan mencapai 20 kg beras. Sebelumnya Bulog juga mengusulkan bantuan pangan disalurkan selama 4 bulan. Penyaluran rencananya berlangsung di bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Program tersebut ditujukan bagi sekitar 33 juta penerima bantuan pangan, dan kebutuhan beras untuk program 4 bulan itu pun diperkirakan mencapai 1,3 juta ton. Dengan tambahan tersebut, total distribusi bantuan pangan sepanjang tahun ini diproyeksikan mencapai 1,9 juta ton. Tapi hingga kini Bulog baru menerima 5 penugasan resmi untuk penyaluran 2 bulan bantuan pangan. Rizal mengatakan bantuan pangan juga disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Menurutnya dampak El Nino dan situasi ekonomi global dapat mempengaruhi kondisi masyarakat.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2020.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
4: Leh, ayo kita pergi.
5: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah, saya tunggu.
5: Bentar.
4: Ngapa, Leh?
5: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
5: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Leh?
5: Jadi gini, itu
4: ada. Ada apa di kamar itu?
5: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
5: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
5: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
6: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan nada-nada islami, tentunya sembari kita menantikan untuk azan maghrib yang pada hari ini terjadwal pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat mendengarkan, inilah dia lantunan nada-nada islami.

Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Selamat melanjutkan dan juga melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
5: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar, saat kita ingin memanfaatkan waktu libur untuk pergi ke kampung halaman, destinasi wisata, ataupun tempat tujuan lain dalam waktu yang agak lama ya, bisa jadi 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu gitu. Ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang kadang-kadang jadi pikiran adalah bagaimana ya keamanan dari rumah yang kita tinggalkan. Kemudian juga bagaimana dengan keamanan perjalanan kita. Tentunya kita butuhkan adalah patroli dari kepolisian yang bisa menekan kriminalitas. Ternyata Polres Bandar Lampung kali ini juga menghadirkan sebuah inovasi digital bertajuk Patroli QR Janji Jaga sebagai upaya meningkatkan efektivitas patroli dan pengawasan keamanan di wilayah kota Bandar Lampung. Nah, ini adalah sebuah program yang mampu mengubah pola patroli konvensional jadi sistem patroli berbasis data atau data-driven policing yang lebih presisi, terukur, dan transparan. Nah, Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan inovasi ini lahir sebagai respon atas pelaksanaan patroli konvensional yang dinilai belum efektif dan efisien. Jadi selama ini patroli di lapangan cenderung belum terarah dan belum sepenuhnya berbasis hasil analisa gangguan Kamtibmas atau anatomy of crime. Karena itu Polres Bandar Lampung menghadirkan patroli QR Janji Jaga sebagai transformasi menuju kepolisian berbasis data. Menurutnya sistem ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan kehadiran personil di lapangan, tapi juga jadi instrumen pengawasan pimpinan secara real time. Kemudian juga dalam pelaksanaannya patroli QR Janji Jaga mengintegrasikan teknologi GPS, geofencing, dan pemindaian QR code di titik-titik rawan kriminalitas. Dengan sistem ini, kehadiran personil bukan hanya tercatat secara manual, tapi tervalidasi langsung berdasarkan lokasi patroli. Kemudian pusat komando juga memetakan titik rawan kriminalitas, serta mengatur waktu patroli secara dinamis berdasarkan situasi Kamtibmas. Jadi, tidak hanya melibatkan internal kepolisian, sistem ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat lewat fitur survei kepuasan dan layanan pengaduan digital bertajuk Lapor Pak. Wah, menarik ya. Dan masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap kinerja petugas secara langsung serta menyampaikan pengaduan secara anonim melalui fitur yang tersedia. Selain itu juga, sistem ini digunakan sebagai alat evaluasi internal untuk mengukur kualitas patroli personel di lapangan. Ya, tentunya dengan adanya QR Janji Jaga ini, semoga tentunya semakin tinggi juga bentuk pengawasan terhadap keamanan yang ada di kota Bandar Lampung, dan juga tentunya masyarakat itu tadi bisa ikut berpartisipasi melalui fitur survei kepuasan dan layanan pengaduan digital bertajuk Lapor Pak.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
6: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
5: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
6: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
5: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Lampung sore ini. Selain di jangan kemana-mana, karena kita akan update informasi dari Warta Berita Pro 3 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali, ya, di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhas yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
13: Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Madrid United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agung Data dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya

0: Makanan kekinian, mentai, rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonais dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam
2: handphone,
1: ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Ah, udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, leh.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
2: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
3: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
2: Emang di sana ada fakultas apa aja?
3: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
2: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
3: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
1: Iya, enak. Masih sama seperti 20 tahun lalu. Ini itu kesukaan ibu dan bapak loh, Mai.
2: Loh, ibu kok nangis? Mai ada salah, bu?
1: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak loh, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
2: Maaf ya, bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
1: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
2: Iya, bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, bu.
1: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
2: Iya ya, bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. Mai gak apa-apa, bu. Mai coba dulu ya.

0: Pak Baskoro.
1: Saya Mai. Duluan ya, Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: Loh, Mai sudah datang. Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau kesini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasian kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa. Biar terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai. Rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasian kamu. Bapakmu nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah. Gini aja, Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa, Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Mai sungkan. Merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu

0: Bu Ina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran sama bapaknya Mai.

0: sebelumnya. Sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan ibu. Karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Sri Putri Raja Febriani.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.
1: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
2: Iya, Bu. Udah minum obat tapi masih belum reda juga.
1: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
3: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
1: Wah, berarti harapan baru ya, Dok?
3: Betul, Bu. Kalau batuk nggak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
4: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Terapi Energi, terima kasih Set Loko pendengar ya, masih menemani Anda semua di Prosotera di Bandar Lampung di malam minggu ini ya. Malam minggu lagi pada ngapain sih emangnya? Nah, kalau misalnya lagi ngapa-ngapain terus juga pengen cari aktivitas yang mungkin pengen banget nih untuk bisa menghabiskan malam minggunya, cuman kayak movie marathon atau juga nonton film seharian sampai besok ya, pengen begadang kali ini karena udah lepas, gak ada beban lagi, kerjaan selesai, terus juga semuanya kayaknya benar-benar untuk diri sendiri aja gitu kan ya. Boleh banget nih Ara kasih rekomendasi drakor ya buat semua para pecinta drama Korea atau juga yang lagi pengen cobain nonton drama Korea.

romcom atau kayak romantic comedy dengan sentuhan fantasi dan juga hal-hal yang lucu banget gitu. Nah ini sih kabarnya wajib masuk ke dalam playlist kita atau juga watchlist kita untuk kita tonton. Jadi ceritanya itu tentang Kang dan Sim atau Lim Jion, diperankan oleh Lim Jion maksudnya, seorang selir era Joseon yang dikenal manipulatif dan juga kejam, sampai akhirnya dia ini dijatuhi hukuman mati. Tapi bukannya meninggal, arwahnya justru terbangun di tubuhnya Shin Sori, artis yang kurang terkenal alias Scooter di tahun 2020 di Korea gitu kan ya. Nah, adaptasi dengan dunia modern yang asing itu membuat drama ini penuh dengan chaos, lucu sekaligus juga romantis. Terus yang kedua, ada lagi nih drakor yang wajib ditonton, apalagi kalau misalnya Anda semua nih adalah penggemar dari Anyosop ya. Ini wajib banget sih. Sold Out on You judulnya. Drama romantik komedi ini juga menghadirkan chemistry manis antara An Yeon Sop sebagai petani perfeksionis bernama Matthew Lee dan juga Choi Won Bin sebagai host home shopping yang mengalami insomnia. Nah, pertemuan mereka ini dari urusan bisnis jamur putih langka, tapi perlahan akhirnya berkembang menjadi hubungan yang hangat. Dan cocok banget untuk Anda semua nih pendengar yang lagi cari tontonan yang ringan dengan vibe comforting, yang kayak vibes itu lagi di desa, bertani gitu ya, kayak slow living gitu. Ini cocok banget untuk ditonton. Judulnya Sold Out on You. Terus ada lagi drama Korea lainnya, itu adalah We Are All Trying Here. Ini juga ada di Netflix dan mengangkat sisi emosional dunia perfilman. Drama ini juga mengikuti kehidupan seorang sutradara yang belum berhasil debut dan produser yang memang juga sama-sama belum berhasil debut juga, sama-sama struggling dan menghadapi burnout life itu kayak gimana ya. Dan dari drama ini kabarnya gak cuman realistis, gak cuman relate sama kehidupan asli gitu kan ya, tapi drama ini juga memperlihatkan rasa insecure, tekanan hidup, dan usaha mempertahankan self-worth di tengah ekspektasi sosial yang melambung tinggi ya. Kadang tuh apalagi kalau misalnya sadar kehidupannya disamakan dengan media sosial, itu bakal sulit sekali sih untuk menjalaninya gitu ya. Nah, meskipun temanya cukup berat dan juga mungkin alurnya akan maju mundur gitu ya, tapi ini tetap relatable dan bikin penonton ikut merenung juga. Oh, ternyata hal-hal yang begini juga terjadi gitu kan ya. Dan ini sih banyak banget kayak sisi dimana kita tuh bisa mencari solusi atas masalah-masalah kita di drama Korea We Are All Trying Here, atau kita semuanya sedang mencoba di sini gitu ya. Terus juga ini adalah salah satu drama yang udah selesai Ara tonton sih, namanya Phantom Lawyer. Dan mungkin juga Anda ada beberapa yang lagi mau selesaikan drama ini. Dramanya ringan, terus juga ceritanya berunut gitu kan ya. Dan kalau misalnya Anda semua pecinta supernatural, suka banget sama hantu-hantuan, cocok banget nonton film yang dibintangi oleh Hyun Suk. Dan juga film ini tuh mengusung tema perpaduan antara misteri, komedi, hukum, dan elemen supernatural yang akhirnya bikin drama ini tuh cocok banget ditonton nih kalau misalnya Anda lagi liburan ya. Itu deh drama-drama yang bisa Anda jadikan pilihan untuk bisa movie marathon di rumah sendirian gitu kan ya, atau juga pengen bareng sama teman-teman nih. Biasanya kalau para perempuan atau emak-emak gitu ya, boleh banget. Itu tadi beberapa pilihan yang bisa Anda jadikan opsi untuk bisa nonton drakor selama liburan panjang ini ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, Ara juga masih mana-mana ada semua di ruang rindu. Jadi yang pengen titipkan rindunya lewat lagu masih boleh banget ya, sampai dengan jam 11 malam ini. Ada temani Anda semua di Prosatera di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Sekarang kita ketemuan dulu sama lagu yang udah disiapin sama MD-nya Prosatera di Bantar Lampung, dari miliknya Gwen Stefani, Hollaback Girl.

0: Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Rusa.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Kan, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: panas. Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya Mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya, selalu mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu ngasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Banyak yang bilang kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting adalah intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Lampu strobonya tuh silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar di malam ini ada punya informasi dulu nih untuk semua Afghanisme alias pecinta musiknya Afgan gitu kan ya. Nah, setelah 18 tahun berkarya, Afgan akhirnya menghadirkan konser yang lebih personal dan juga emosional. Nah, jadi setelah sepanjang karir ini Afgan ada di industri musik, akhirnya Afgan ini resmi mengumumkan konser tunggal terbarunya yang bertajuk Afgan Retrospective di Concert. Jadi konser ini tuh rencananya digelar di tanggal 18 Juli 2026 di GICC atau Jakarta International Convention Center dan digadang-gadangkan menjadi salah satu pertunjukan termegah Afgan sejauh ini. Penasaran gak sih? Penasaran banget ya. Jadi yang bikin konser ini semakin spesial itu adalah Afgan akan kembali kayak biasa ya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa setelah 11 tahun sejak konser Dari Hati tahun 2015. Nah, ketika ini itu adalah kali keduanya Afgan akan menghadirkan konsep Grand Symphonic Universe yang memadukan musik, visual, storytelling sampai dengan aransemen orkestra megah dalam satu pengalaman yang benar-benar apa ya bisa dibilang kayak immersive gitu kan ya. Nah, konser yang kali ini akan diadakan di tahun 2026 ini dipromotori oleh Seven Star Production dan konser ini juga akan melibatkan puluhan pemain orkestra dan paduan suara para gita. Dan jadi enggak heran nih pendengar kalau nantinya konser ini tuh akan dipersiapkan sebagai salah satu penampilan paling emosional, paling menggelegar, paling berkesan dalam perjalanan karirnya Afgan Syahreza ini. Jadi kalau buat Afgan sendiri konser ini itu kayak punya makna yang benar-benar personal banget. Dan Afgan juga bilang kalau tema retrospektif ini dipilih sebagai ruang untuk bisa melihat nih seperti apa perjalanan panjang yang sudah membentuk Afgan sampai dengan hari ini. Dan lewat konser ini juga Afgan ingin memberikan persembahan spesialnya untuk para Afganisme yang sudah setia menemani perjalanan musiknya Afgan selama hampir 20 tahun alias 2 dekade. Jadi gak cuma sekedar konser aja, tapi juga nantinya para penonton ini akan disuguhkan momen nostalgia dan apresiasi untuk semua cerita yang sudah dilewati antara Afgan dan juga Afganismenya. Nah, sementara itu Erwin Gutawa sendiri mengaku senang ya bisa kembali bekerjasama dengan Afgan setelah lebih dari satu dekade. Dan menurut Erwin Gutawa, Afgan juga sekarang berkembang menjadi musisi yang jauh lebih matang baik dari sisi musikalitas maupun cara menyampaikan emosi lewat lagu-lagunya. Jadi di konser ini juga sebenarnya gak fokus hanya di musik aja, karena konser ini juga rencananya akan menghadirkan pengalaman visual yang dibuat lebih sinematik dan juga imersif. Dan nantinya konser ini dibagi menjadi beberapa babak seperti sebuah jurnal perjalanan yang membawa penonton itu menyusuri berbagai fase kehidupan dan karyanya Afgan. Dan menariknya lagi, konser yang dikonsepkan secara visualnya itu akan menggunakan pendekatan mirroring visual lewat layar reflektif dan inverted projection. Elemen-elemen dari konser Afgan ini sebelumnya juga akan dihadirkan kembali. Dan makanya tadi dibilang kita akan bernostalgia gitu kan ya dengan karya-karyanya Afgan ini sendiri. Nah, kalau pengen nonton itu mungkin bisa kali ya cek social medianya Afgan langsung. Dan nanti bisa tuh kapan tiketnya dibuka gitu kan ya. Dan semoga aja ini tuh jadi kayak momen dimana para Afganisme ini bisa menikmati lagi nih karya-karya Afgan yang zaman dulu banget itu ya, yang mungkin juga udah lama banget gak didengerin, yang Afgan masih muda gitu ya. Nah, jadi untuk mengobati nostalgia Anda bersama dengan Afgan, sekarang Aram mau puterin deh salah satu lagunya Afgan yang ada di album pertamanya Afgan, judulnya Klise, untuk Anda semua, Afganisme.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Banyak yang bilang kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru,

bacaan. Karena itu, berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir 1000 harapan.

MHz pada cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Senang sekali pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda pendengar di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung kami akan terus menemani Anda hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026. Menemani Anda tentunya yang saat ini akan merencanakan, mungkin Anda ingin menikmati waktu liburan ya, mengunjungi tempat-tempat wisata atau mungkin juga ada acara kerucut keluarga nih. Senang banget pastinya kami akan terus menemani segala aktivitas Anda di hari Minggu nih pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Zainal Arifin, SPDI dari KKMM. Dan nanti kita akan ngobrol tentang merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama muslim di hari Idul Adha. Nah untuk Anda, Anda bisa ikut bergabung nanti dalam acara ini pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita akan hadirkan acara Mutiara Pagi selama 30 menit. Dan untuk Anda juga yang pagi hari ini mungkin sudah ada dalam perjalanan nih, akan mengunjungi tempat-tempat wisata atau mungkin juga akan berkumpul bersama dengan keluarga yang mungkin agak jauh ya jaraknya, tetap berhati-hati aja dalam membawa kendaraan Anda. Dan kalau kita lihat dari pantauan CCTV Polresta Bandar Lampung nih pendengar, kita lihat dari Jalan Ria Kudu kendaraan yang melintas masih lengang ya, tidak terlalu ramai yang melintas di pagi hari ini. Begitupun dari pintu masuk terminal Raja Basa ya pendengar, kendaraan yang melintas baru 1-2-3 gitu kan ya, masih sedikit ya yang melintas. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, terutama yang membawa kendaraan roda 2 gitu kan, tetap berhati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut walaupun jalanan terlihat lengang gitu kan ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kami kembali menemani Anda dan pagi hari ini sebelum kami hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda pendengar. Terlebih dahulu kami akan hadirkan Murotal Quran, kali ini dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofyan Hadi. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pendengar, Hari Raya Idul Adha ini tentunya bukan hanya tentang ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat rasa persaudaraan dan juga menumbuhkan kepedulian antar sesama Muslim. Di tengah berbagai perbedaan dan kesibukan hidup, Idul Adha mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, serta pentingnya menjaga tali persatuan. Nah, melalui tema pagi hari ini kita akan ngobrol tentang tema kita, yaitu merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama Muslim di Hari Raya Idul Adha. Kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Zainal Arifin SPDI, dan kita akan langsung aja sapa Bapak Ustadz Zainal Arifin. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, seperti biasa dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita akan undang pendengar kita untuk ikut berinteraksi ya Pak Ustadz, melalui telepon dan juga WhatsApp. Namun mungkin sebelum kami ataupun kita mengundang pendengar kita untuk ikut berinteraksi, bisa terlebih dahulu diberikan tausiahnya pagi hari ini Pak Ustadz. Silahkan.
1: Baik, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu falamudillalah wa ma yudlil falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'ati sayyi'atal hasana tamhuha wa khuluqinas bi khuluqin hasanin. Rabbi srahli sodri wa yakhsir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Para pendengar program RRI di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa mengudara, bertemu walaupun tidak harus bertatap muka dengan kondisi, ya ini mungkin lagi musim ya, ini lagi serak-serak bagaimana. Tapi mudah-mudahan ini semua tidak menjadi penghalang atas jalannya program kajian pada pagi hari ini. Baik para pendengar program RRI di mana saja berada, sesuai dengan tema, yaitu merajut ukhuwah persatuan dan kesatuan antar sesama muslim di Hari Raya Idul Adha ini. Kesannya memang kayak sedikit aneh itu ya judulnya, tapi ya sudah menjadi fenomena karena yang namanya iftirak, perpecahan, perselisihan itu ya sudah menjadi semacam ketetapan, bahkan semenjak dari zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu sudah diprediksikan oleh Rasulullah bahwasanya kelak sepeninggalku, kata Rasulullah, maka niscaya akan aku temukan perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan yang begitu banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian nanti menemui hidup yang panjang atau panjang umur kalau bahasa kita hari ini ya, yaitu wasiat Rasulullah kepada para sahabat. Man ya'is minkum fasaya rohtilafan kasiro, maka niscaya kalian akan menemukan perselisihan-perselisihan yang sangat banyak, perpecahan-perpecahan yang sangat banyak. Kalau itu sudah terjadi, ya, maka solusinya adalah wa'alikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan para sahabat-sahabatku yang telah mendapatkan petunjuk, yaitu khulafa ar-rasyidin. Nah, inilah yang sudah diwanti-wantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, bahwasanya ya sepeninggal Rasulullah nanti akan terjadi perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan yang begitu banyak, ya. Dan itu juga diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala salasina wa sab'ina firqatan kulluhu finar ila wahidah wahyal jamaah. Umatku nanti akan terpecah-pecah, akan terbagi menjadi 73 firqah, golongan yang pecahan-pecahan. Kulluhu finar, semuanya akan masuk ke dalam neraka ila wahidah, kecuali satu firqah, satu golongan wahyal jamaah, yaitu al-jamaah. Ditanya oleh para sahabat, wa mahiyal jamaah ya Rasulullah, siapa yang masuk dalam golongan al-jamaah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ana alayya wa ashabi, barang siapa yang berpegang teguh mengikuti aku dan mengikuti para sahabat-sahabatku yang mendapatkan petunjuk, yakni khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Para pendengar program RRI di mana saja berada, adapun perbedaan yang muncul ya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam 4 hal secara umum, ya. Yang pertama, perbedaan tempat. Ini karena umat Islam itu tidak hanya tinggal di dalam satu tempat. Beda tempat, beda kebiasaan, beda adat, bahkan sampai beda pemahaman. Ya, yang kedua, perbedaan ras antar ataupun suku. Yang ketiga, perbedaan bahasa. Dan yang keempat, perbedaan paham atau keyakinan. Nah, inilah poin yang keempat. Ini kadang yang justru menjadi pemicu, ya, perbedaan-perbedaan paham, keyakinan. Ini yang menjadi pemicu rentannya, ya, terurainya persaudaraan antar sesama muslim, ya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya al-mu'minu lil mu'min kal bunyani, sungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kal bunyan, seperti bangunan, yasudu ba'dahu ba'dan, yang satu dengan yang lainnya itu saling kait mengkaitkan, saling kuat menguatkan, ya. Ini meskipun apa, meskipun beda ya, beda suku, beda ras, beda tempat, ya, tapi ketika kita diikat oleh ikatan Islam, maka jadilah kita sebagaimana bangunan yang kokoh. Kenapa? Kita nanti akan saling menguatkan, ya. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Orang-orang itu tidak nanti dikatakan sebagai seorang yang beriman, la yu'minu ahadukum, ya, salah seorang di antara kalian itu tidak akan dikatakan sebagai seorang yang beriman, hatta yuhibba, sampai ya kalian itu saling mencintai, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, artinya para pendengar program RRI di mana saja berada, apapun yang menjadi penyebab perbedaan-perbedaan paham di antara kita, ketika kita ini adalah sudah sebagai saudara, maka jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menjadi pemicu terurainya ikatan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Karena ya namanya perbedaan, karena beda tempat, itu mesti beda juga kebiasaan, beda suku, beda pemahaman. Apalagi kalau kita nanti bicara masalah pemahaman dari madzhabul arba'ah, empat imam madzhab sendiri, itu mereka di dalam memahami Islam itu juga mempunyai pemahaman pemahaman yang beda-beda. Tapi kita tidak dapatkan di antara empat imam madzhab itu yang saling berselisih, saling gontok-gontokan, pecah belah, enggak ya, tapi mereka saling menguatkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Inilah yang harus kita bangun, utamanya di momen Idul Adha ini. Ya, jadi ya kalau lah mungkin kemarin di Idul Fitri ya kita dapat perbedaan-perbedaan ya antara Muhammadiyah dengan NU, taruhlah itu beda di dalam melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ini karena mereka masing-masing itu ada dasar, maka kita laksanakan. Itu nggak akan menjadi permasalahan, ya, nggak jadi permasalahan. Nah, sekarang ini juga, ya, pada Hari Raya Idul Adha ini, maka kita kuatkan lagi persaudaraan kita. Tidak ada yang namanya Muhammadiyah, tidak ada yang namanya NU, tidak ada yang namanya Persis dan lain sebagainya, ya. Tapi kita semua adalah Muslim, kita semua adalah Islam. Maka mari kita saling mengerti keyakinan, pemahaman yang mungkin ya di antara kita itu adalah mungkin akan berbeda dalam memahami masalah-masalah hukum. Tapi yang terpenting bukan bagaimana kita memahami hukum menurut apa yang kita yakini, tapi bagaimana keyakinan kita yang beda dengan saudara kita yang meyakini pemahaman-pemahaman yang mungkin beda dengan kita, itu kita rajut dengan jalinan ukhuwah. Kita rajut dengan silaturahmi, ya, kita saling legowo, kita saling menghargai pendapat-pendapat orang lain. Maka ketika itu sudah ada, kita tanamkan dalam diri kita, para pendengar program RRI di mana saja berada, maka semua itu tidak akan menjadi penghalang terrajutnya jalian ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini yang terpenting, ya. Bagaimana kita di negara NKRI ini menjadi warga negara yang bersatu padu, meskipun berbeda-beda, itulah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Nah, ini yang harus kita tanamkan juga. Apalagi kita ini adalah seorang Muslim yang ikatan, ya, seorang Muslim itu bukan bagaimana cara ibadah kita, tapi bagaimana akidah kita kepada Allah. Selama ya, pelaksanaan sholat kita masih sama, Nabi kita masih sama, Tuhan kita masih sama, Allah, Quran kita masih sama Al-Quran, ya, kitab suci kita masih sama-sama Al-Quran, maka tidak ada alasan dan tidak ada celah buat kita untuk kita tidak bersatu. Maka melalui momen Idul Adha ini, mari ya kita kembalikan kepada sejarah, bukan hanya sebagaimana kita hanya ya untuk senang-senang saja, tapi bagaimana Nabi Ibrahim, Ismail dan juga istrinya mereka ya bersatu dalam keyakinan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu diperkuat pada saat momen hari raya Idul Adha ini. Inilah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, keikhlasan yang telah ditunjukkan oleh putra beliau Ismail alaihissalatu wassalam dan juga istrinya, yang semuanya itu kemudian dikemas menjadi satu kesatuan sehingga menjadi hamba Allah yang bersatu. Ya, istri Nabi Ibrahim ya dengan keputusan yang telah diambil oleh suaminya, anaknya untuk dikorbankan ya karena keikhlasan yang dia berikan kepada Allah, maka tidak ada yang namanya perselisihan di situ. Maka ini pula lah yang harus kita rajut di hari raya Idul Adha ini. Semoga Idul Adha kali ini menjadi awal momentum yang paling berharga buat kita kaum muslimin untuk terus bersatu. Mari kita gaungkan persatuan dan kesatuan ini di mana saja, ya. Sekali lagi, terkait dengan ras, suku kita yang berbeda, tempat kita yang berbeda, keyakinan pemahaman kita yang berbeda, tapi jangan sampai itu semua menjadi laknat buat kita, jadikan itu semua rahmat buat kita, karena sesungguhnya kita semua bersatu. Dan yakinlah, selama kita masih masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad, maka kita akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, kullu ummati, kata Rasulullah, seluruh umatku, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Ini yang kata kunci yang harus kita pegang pada kesempatan pagi hari ini, ya, bahwasanya kita semua selagi kita masih menjadi umat Nabi Muhammad, mengikuti perintah Allah, mengikuti apa yang menjadi saran petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada umat Nabi Muhammad kemudian kok yang masuk ke dalam neraka. Semuanya akan diangkat derajatnya, semuanya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Maka mari, ya, kita perkuat jalinan ukhwah kita, tali silaturahmi kita pada hari yang adha ini. Demikian, ya, sekilas untuk pembuka kajian mutiara pagi kita pada pagi hari ini. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin ingin didiskusikan, ya, kita bahas bersama. Tafadhol, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami. Anda bisa ikut gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp, ya. Dan kita sudah ada WhatsApp yang masuk nih Pak Ustadz, dari Ibu Warni di Permata Asri Karanganyar. Katanya izin bertanya Pak Ustadz, apa aja sih sunah-sunah Rasul yang harus kita laksanakan di dalam menyambut Idul Adha yang utama, katanya nih. Dari Ibu Warni, Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, ya, terkait dengan momen Hari Raya Idul Adha, itu ada sunah-sunah yang nanti akan kita laksanakan, ya, baik kita sebelaku sahibul kurban, orang yang akan berkurban, atau kita sebagai kaum muslimin yang mungkin belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban. Sunah-sunah yang paling utama, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis, idza ra'aitum halala bil hijjah, apabila kalian telah, ya, melihat hilal, ya, pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka apa yang harus kita lakukan, wa arada ahadukum ayudohi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, ya, ini untuk yang sahibul kurban, ya, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tahan untuk tidak menyukur rambut dan kuku. Jadi sunnah yang paling utama yang nanti harus dia lakukan bagi sahibul kurban, orang yang hendak berkurban, ya, kecuali yang tidak kurban, itu mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah kemarin, itu disunahkan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku. Artinya tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Kemudian yang kedua, perbanyak amalan-amalan soleh, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena tidak ada amalan yang paling utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pahalanya atau amalan tersebut itu lebih paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan tersebut, amalan yang dilaksanakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyak untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, perbanyak untuk melaksanakan membaca Al-Qur'an, zakat, sedekah, ya. Ini perbanyak amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan tekan sebisa mungkin, jangan kotori 10 awal Dzulhijjah ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Semuanya kita fokuskan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nanti puncak amalannya yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, di tanggal 9 Dzulhijjah ini puncak amalan yang nanti harus sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan semua kaum muslimin, ya, itu bisa melaksanakan ini semua, yaitu apa? Melaksanakan ibadah puasa sunnah, yaitu di 9 yang disebut puasa Arafah. Ini sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena as-saumu yaumul Arafah atasibu, ya, Allah wa yukaffiru sanatul lati ba'dahu wa sanatul lati qablahu. Jadi puasa satu hari di 9 Dzulhijjah atau yang disebut puasa Saum Arafah itu pahalanya, keutamanya akan menghapus dosa-dosa kita satu tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Maka rugi kalau sampai kita tidak melaksanakan Siam Arafah ya di 9 Dzulhijjah. Kapan jatuhnya 9 Dzulhijjah? Karena hari rayanya nanti hari Rabu, maka hari Selasa besok kita sama-sama melaksanakan ibadah Saum Arafah. Kemudian selanjutnya ini juga masuk sunnah ya. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Adha, maka disunahkan bagi kita untuk tidak makan terlebih dahulu ya, baru nanti kita makan minum setelah kita pulang dari sholat Id. Ini kebalikan dari waktu sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu sebelum sholat Id, tapi kalau Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dulu sebelum melaksanakan sholat Id. Dan bagi sahibul kurban sunahnya lagi ditambah, makannya nanti adalah daging kurban yang ia kurbankan. Dan pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha disunahkan kita untuk pakai baju yang paling bersih, yang paling baru, yang bagus, bukan paling baru ya, ya. Pakai wangi-wangian dan disunahkan pakai baju yang berwarna putih. Tapi itu beberapa sunnah dan masih banyak sunnah-sunnah yang lain. Ya, silakan.
0: Baik Pak Ustadz, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini ya Pak Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, perbedaan golongan ini adalah pemicu perpecahan kalau setiap golongan menganggap golongannya yang paling benar. Golongan yang menganggap paling benar di dalam kelompoknya ada kesombongan, iblis tercela karena di dirinya ada sifat sombong. Mohon pencerahannya Pak Ustadz dari Sudarman di Kota Gajah. Silakan Pak Ustadz.
1: Inilah yang sebenarnya. Umat Islam itu tidak bersatu bukan dari masalah siapa Tuhannya, siapa Nabinya, apa kitabnya. Kalau kita mengacu kembali kepada siapa Tuhan kita yaitu Allah, siapa Nabi kita Muhammad, apa kitab kita Al-Quran, maka itulah yang akan menjadikan kita itu bersatu. Tapi karena hari ini sebagian besar dari saudara-saudara kita fanatik golongan ya, menganggap golongannya yang paling benar, golongan selain golongan yang kita anut itu adalah salah, ibadahnya tidak diterima, maka disitulah muncul yang namanya kesombongan. Nah, itu sebenarnya bisikan-bisikan iblis dari situ ya. Kita di dalam diri kita dimasuki apa yang kita amalkan, golongan yang kita pegang itu yang paling benar ya, sehingga kesombongan itu tadilah yang akhirnya menjadi penyakit di dalam diri kita. Kemudian dari setitik kesombongan itulah nanti yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Ya, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat setitik dari kesombongan. Nah, di situ sebenarnya ya yang menjadi poinnya. Karena kesombongan yang ada di dalam diri kita ini yang menjadikan kita itu tidak masuk ke dalam surga. Nah, lalu kesombongan itu muncul dari mana? Dari fanatik tadi itu. Fanatik golongan menganggap golongan kita ini yang paling benar. Nah, inilah penyakit yang harus kita hilangkan ya. Kita enggak ada masalah mau kita mau di NU, di Muhammadiyah, di LDI atau di mana saja yang kita mungkin tahu di negara kita itu, silahkan kita untuk berorganisasi di mana saja. Tapi ingat, jangan sampai menganggap bahwasanya apa yang kita pegangi golongan kita yang paling selamat, sementara yang lain salah. Tidak, itu salah besar. Maka di mana saja kita berada, selama kita masih melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, yakinlah kita nanti akan selamat. Dan kalau itu sudah kita yakini, ya, tidak menganggap yang lainnya itu salah, maka kesombongan itu akan hilang dari diri kita. Baik, begitu.
0: Baik, kita undang kembali untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung. Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811-7207-909. Baik, kita bacakan lagi WhatsApp nih Pak Ustadz dari Bapak Akmal di Sukarame. Pak Ustadz, bagaimana cara membagi hewan kurban dalam Islam? Ada tidak ketentuan berat daging yang dibagikan untuk masyarakat? Ya, silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Ini di sini kondisi hujan, mudah-mudahan masih jelas terdengar suara saya.
0: Masih jelas nih Pak Ustadz.
1: Baik, terkait dengan masalah ibadah kurban, jadi kalau kita kembalikan ke dalam hukum fikih, maka pembagian hewan kurban itu telah ditetapkan, yaitu sepertiga. Jadi hewan kurban itu yang kita kurbankan itu dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk sahibul kurban, untuk kita yang berkurban. Sepertiganya lagi ya untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Dan sepertiganya lagi dibagi untuk ya para fakir miskin, para du'afa ya ini. Ini dibagi menjadi tiga bagian. Ini pembagiannya ya, ketentuan bagiannya. Tapi ketika mungkin ya bagian kita sebagai sahibul kurban yang sepertiga itu kita mau tambahkan kepada bagian yang lain, mau dibagikan semua nggih. Tafadhol monggo silahkan. Jadi tidak ada masalah di situ. Tapi kalau secara pembagian itu hewan kurban itu nanti dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiganya lagi nanti dibagikan kepada saudara, tetangga, masyarakat, dan juga untuk yang fakir miskin. Ini pembagian kurban. Jadi kecuali ini satu, ingat yang harus kita pahami ya, kecuali kurban wajib, karena kurban itu nanti dibagi menjadi dua, ada kurban sunnah dan kurban wajib. Kurban sunnah, kurban wajib itu kurban karena sebab kita nazar. Kalau kita bernazar seperti gini, kalau saya, anak saya lulus ujian atau kalau panenan saya ya, di tahun ini baik, bagus, saya bernazar kepadamu ya Allah, di Idul Adha ini saya akan berkurban satu ekor kambing. Nah kebetulan qadarullah ya panenannya baik, apa yang dia nazarkan itu terwujud, maka dia wajib untuk kurban. Nah untuk kurban wajib ini, sahibul kurban, orang yang berkurban tadi itu tidak boleh makan sedikit pun daging dari hewan kurban yang dia nazarkan. Seluruhnya dibagikan kepada kaum muslimin, gak boleh dimakan. Ini untuk korban wajib. Tapi kalau korban sunnah yang bukan karena sebab nazar, itu tadi dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk yang kurban, sepertiga lagi nanti untuk saudara-saudara, tetangga masyarakat, dan sepertiga lagi untuk para kaum du'afa, fakir-fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi itu pembagian daripada hewan kurban.
0: Oke, baik. Dan ini kita gak kerasa Pak Ustadz sudah di ujung kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi Pak Ustadz. Tapi mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, apakah ada hal penting nih yang ingin disampaikan Pak Ustadz terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama muslim di hari Idul Adha. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, di penghujung acara ini saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh saudara-saudara saya seiman, seakidah, di mana saja berada, mari momentum hari raya Idul Adha ini yang merupakan hari kebahagiaan, hari kemenangan kaum muslimin, jangan kita perkeruh dengan perbedaan-perbedaan paham, perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan apapun ya, dengan apa utamanya masalah pemahaman-pemahaman ya, baik itu mau kita takbiran 3 kali atau 2 kali, itu semua ada dasar-dasar dari dalilnya masing-masing. Jangan semua itu dijadikan sebagai momen perpecahan, tapi mari kita kembalikan ya semua perbedaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perkuat hubungan tali silaturahmi di antara kita, saling mengunjungi ya, saling berbagi rizki di momen Idul Adha ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dan memudahkan kita untuk menjadi ummatan wasyaton, ummatan wahidatan, umat yang bersatu ya, jauh dari perpecahan yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pendengar kita di pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa kembali ngobrol ya. Dan pendengar, demikian obrolan kita bersama dengan Bapak Ustadz Zainal Arifin, SPDI, tentang merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama muslim di Hari Raya Idul Adha. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Ustadz tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Kita juga akan semangat ya untuk berbagi keikhlasan dan kebersamaan tentunya di Hari Raya Idul Adha nanti. Dan tentunya kita bisa dapat meneruskannya dalam kehidupan keseharian kita. Kami akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi supaya menjadi atensi yang lebih tinggi sehingga kebakaran apabila memang benar terjadi kebakaran bisa diminimalisir ataupun bisa diberhentikan.
2: Pemda diminta untuk mencari pembiayaan kreatif. Kami dari DJPB merealisasikan hal itu dengan mengundang 4 namanya SMV, Special Mission Vehicle, untuk memperkenalkan pembiayaan kreatif di Lampung.

0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Minggu 24 Mei 2026 dengan topik berita. Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Raden Inten 2 Lampung mengingatkan kepada seluruh stakeholder terkait agar dapat sejak dini mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun ini. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang himpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan memetakan kelompok masyarakat yang paling rentan terinfeksi hantavirus melalui lingkungan yang terkontaminasi tikus. Pekerja lapangan dan warga di area lembab menjadi kelompok dengan resiko penularan tertinggi. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat mengenai kelompok yang rentan terinfeksi hantavirus. Penularan virus tersebut umumnya terjadi melalui paparan lingkungan yang terkontaminasi urin, fasa atau air liur tikus. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Waikanan, Didi Arwadi, kepada RRI mengatakan, resiko tertinggi dialami masyarakat yang sering beraktivitas di area dengan populasi tikus tinggi. Penularan paling umum terjadi saat seseorang menghirup debu atau udara yang telah terkontaminasi. Menurutnya, pekerja lapangan menjadi kelompok paling rentan terhadap paparan hantavirus. Kelompok tersebut diantaranya petugas kebersihan, tukang sampah, pekerja gudang, petani, hingga pekerja pelabuhan. Ia juga menyoroti masyarakat yang tinggal di lingkungan lembab dan kurang terawat. Rumah atau bangunan yang menjadi sarang tikus dinilai berpotensi meningkatkan resiko penyebaran virus.
2: Adapun kelompok yang berisiko yaitu petani, buruh kebun, pekerja gudang, pendaki, peneliti, tugas lapangan, dan siapapun yang tinggal di daerah dengan banyak tikus. Dan anjuran kami segera ke fasilitas kesehatan jika ada masyarakat yang demam tinggi mendadak, sesak napas, dan ada riwayat kontak dengan tikus atau berada di lingkungan yang berisiko.
1: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus di sekitar tempat tinggal. Langkah pencegahan dini dinilai menjadi kunci utama mengurangi risiko penularan hantavirus. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengimbau masyarakat menghentikan kebiasaan menyapu kering kotoran tikus di dalam rumah. Cara tersebut dinilai beresiko menyebarkan partikel virus ke udara yang dapat membahayakan kesehatan. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Menghilangkan perintah-perintahan yang dilakukan.
4: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengeluarkan himbauan kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat menular melalui debu dari kotoran maupun urin tikus yang mengering. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Temenggung, mengatakan masyarakat diminta membersihkan area yang terdapat kotoran tikus menggunakan metode lap basah atau pel agar partikel debu tidak berterbangan ke udara. Selain itu, warga juga dihimbau menggunakan masker saat membersihkan gudang, sudut rumah, maupun ruangan yang lama tidak digunakan agar berpotensi menjadi sarang tikus. Dinas Kesehatan juga meminta masyarakat menutup celah rumah yang dapat menjadi akses masuk tikus serta menyimpan makanan di tempat tertutup guna mencegah kontaminasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Temenggung, menyampaikan hingga Mei 2026 Kota Bandar Lampung masih berstatus nol kasus hantavirus. Namun kewaspadaan perlu terus ditingkatkan agar potensi penularan dapat dicegah sejak dini.
3: Upayakan tempat-tempat yang memungkinkan tikus untuk tinggal, itu harus kita hilangkan. Ya, jadi intinya adalah kita melakukan kebersihan lingkungan, ya, untuk menghilangkan perintah-perintah yang dilakukan oleh tikus. Ya.
4: Muhtadi Temenggung menjelaskan, masyarakat perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, lemas, atau sesak nafas setelah terpapar lingkungan yang terdapat tikus. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berharap masyarakat semakin peduli menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stasiun Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Raden Inten 2 Lampung mengingatkan kepada seluruh stakeholder terkait agar dapat sejak dini mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun ini. Berikut laporan Indra Ahmad.
5: Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto kepada RRI mengatakan, selain kekeringan, bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun ini juga diprediksi berpotensi terjadi di wilayah Lampung. Dengan adanya potensi bencana karhutla tersebut, BMKG Raden Inten 2 Lampung meminta agar pemerintah melalui leading sektor terkait dapat melakukan upaya antisipasi terjadinya karhutla sejak dini guna meminimalisir dampak dari bencana yang ditimbulkan. Selain itu, Rudi Haryanto juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang dapat menjadi pemicu terjadinya karhutla, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara pembakaran.
6: Himbauan kami kepada stakeholder terkait baik Pemda maupun BPD maupun stakeholder terkait untuk memperhatikan informasi dari BMKG maupun informasi yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi supaya menjadi atensi yang lebih tinggi sehingga kebakaran apabila memang benar terjadi kebakaran bisa diminimalisir ataupun bisa diberhentikan sehingga tidak memicu kebakaran yang lebih luas. Dan juga bagi masyarakat sendiri, jangan membuang puntung rokok sembarangan di tempat-tempat yang memang itu lahannya hutan ataupun lahan yang memang kering, dan juga tidak membuka lahan ataupun perkebunan secara membakar. Karena kalaupun memang terpaksa harus membakar, juga harus lakukan dengan pengawasan yang lebih intensif. Dan bagi stakeholder juga menyediakan atau menyiapkan mobil pemadam kebakaran memang apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan atau lahan masih skala kecil.
5: Menanggapi peringatan BMKG Raden Inten 2 Lampung tersebut terkait dengan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat mengungkapkan, memasuki musim kemarau tahun ini, bencana karhutla pada musim kemarau menjadi fokus perhatian BPBD.
7: Memang kalau bencana kemarau yang keras ya, yang kering itu mengakibatkan impact yang sangat besar. Ini membutuhkan endurance kita. Karena kalau ibarat olahraga ini maraton ini. Ini bukan tipe sprint, tipe bencananya apa hidrometeorologi kering ini. Dia tanda kutip membunuh pelan-pelan tuh. Jadi endurance kita memang dituntut untuk mampu menghadapi fenomena ancaman bencana ini. Yang pertama jelas kekurangan air. Kekurangan air itu mengakibatkan sumber-sumber air itu memang hilang ya. Masyarakat sudah mulai membatasi penggunaan air. Kemudian yang lebih berbahaya lagi dia mengganggu siklus pertanian. Banyak yang terancam gagal panen. Yang ketiga tentu kebakaran hutan dan lahan. Karhutla itu besar sekali. Cuma salah satu itu fenomena ujung yang muncul. Setelahnya kan setelah kebakaran itu juga menjadi problem yang kebakarannya usai tapi kan problemnya nggak beres sebetulnya. Kalau hutan dan lahan itu butuh effort untuk mengembalikan ekosistem yang baik itu.
5: Diketahui Stasiun Meteorologi BMKG Lampung memprediksi sebagian wilayah di Provinsi Lampung mulai memasuki musim kemarau pada bulan Mei tahun ini. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meningkatnya jumlah penderita penyakit kronis akibat konsumsi rokok dinilai turut memperberat beban pembiayaan layanan kesehatan nasional. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keterbatasan pelayanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berikut laporan Siti Triani.
8: Meningkatnya jumlah penderita penyakit kronis akibat konsumsi rokok dinilai turut memperberat beban pembiayaan layanan kesehatan nasional. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keterbatasan pelayanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ketua Perhimpunan Epidemiolog Lampung, Ismen Mukhtar mengatakan, sebagian besar pembiayaan BPJS saat ini terserap untuk menangani penyakit katastrofik. Penyakit tersebut seperti kanker, diabetes, jantung, stroke, hingga gagal ginjal yang membutuhkan biaya pengobatan besar dan perawatan jangka panjang. Menurutnya, usia penderita penyakit tersebut kini juga semakin muda. Hal itu membuat beban pembiayaan kesehatan menjadi lebih berat karena pasien membutuhkan pengobatan dalam waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup. Ia menjelaskan sistem BPJS kesehatan bersifat sosial atau tidak berorientasi keuntungan. Jika dana iuran tidak banyak terserap untuk pengobatan penyakit berat, maka anggaran tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk memperluas layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah. Namun, kondisi defisit membuat banyak layanan kesehatan belum bisa sepenuhnya ditanggung BPJS. Pemerintah juga harus menambah subsidi termasuk untuk peserta penerimaan bantuan iuran atau PBI yang iurannya dibayar oleh negara.
9: Jadi pelayanan BPJS ini menjadi terbatas karena uangnya tersedot. Kalau uang yang terkumpul itu tidak banyak terpakai, itu keuntungan itu dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan. Yang tadinya ada yang tidak tercover jadi dicover. Banyak pelayanan yang bisa diberikan. Tetapi karena defisit uang habis untuk melayani penyakit-penyakit tadi itu, jadi pelayanan kita di rumah sakit, di pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS terbatas kan.
8: Ismen menilai konsumsi rokok menjadi salah satu faktor penting yang harus dikendalikan pemerintah. Sebab prevalensi perokok paling tinggi justru berada pada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sebagian besar juga menerima bantuan iuran kesehatan dari pemerintah. Melalui penguatan edukasi dan kebijakan pengendalian konsumsi rokok, pemerintah diharapkan mampu menekan angka penyakit kronis sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Waikanan terus mengembangkan usaha perikanan air tawar sebagai sektor unggulan daerah karena tidak memiliki wilayah pesisir dan laut. Pengembangan dilakukan melalui budidaya ikan nila, lele, dan patin, termasuk penerapan sistem bioflok untuk meningkatkan produksi perikanan masyarakat. Berikut laporan Bayu Satria.
10: Ada 3 komoditas unggulan, jadi ikan patin, ikan nila, dan ikan lele sampai saat ini.
11: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mengembangkan usaha perikanan di perairan umum daratan karena tidak memiliki wilayah pesisir dan laut. Pengembangan sektor perikanan difokuskan pada budidaya ikan air tawar untuk mendukung produksi dan ekonomi masyarakat. Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Waikanan, Joko Widodo, mengatakan komoditas unggulan budidaya pembesaran ikan air tawar meliputi ikan nila, ikan lele, dan ikan patin. Ketiga komoditas tersebut menjadi andalan pengembangan usaha perikanan di daerah. Menurutnya, kegiatan pembenihan intensif saat ini baru difokuskan pada 2 komoditas. Pembenihan ikan nila dilakukan di UPTD Balai Benih Ikan, sedangkan pembenihan ikan lele banyak dikembangkan melalui unit pembenihan rakyat atau UPR.
10: Di Waikanan ini yang sudah kami laksanakan bersama dinas, itu kan ada 3 komoditas unggulan. Jadi ikan patin, ikan nila, dan ikan lele sampai saat ini. Selain pembudidaya pembesaran, aslinya untuk konsumsi juga kami dengan dinas ini mensupport juga kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan benih untuk masyarakat Waikanan. Ini ada 2 komoditas yang sudah bisa istilahnya di Waikanan adalah itu benih nila, kemudian lele. Artinya untuk masyarakat kita Waikanan kalau nila kita produksi di balai benih kita sendiri.
11: Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya ikan dengan sistem bioflok juga mulai dikembangkan di Waikanan. Program tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada sejumlah kelompok perikanan di Waikanan. Selain budidaya, masyarakat juga mulai mengembangkan kegiatan penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan. Namun pengembangannya masih belum seintensif sektor budidaya ikan air tawar. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jenderal Pembendaharaan Provinsi Lampung memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif melalui kegiatan diseminasi instrumen Special Mission Vessel atau dikenal dengan SMV. Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk mendorong sinergi pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha di tengah penyesuaian transfer ke daerah atau TKD. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jadi gini, kita kan menyadari bahwa di Undang-Undang APBN 2026 ada kebijakan bahwa Pemda diminta untuk mencari pembiayaan kreatif.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan diseminasi Instrumen Special Mission Vehicle, SMV Kementerian Keuangan sebagai opsi pembiayaan kreatif bagi Provinsi Lampung. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Lampung Purwadi Adi Putranto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong sinergi pembiayaan dan memperluas pemahaman pemerintah daerah serta masyarakat terhadap berbagai instrumen pembiayaan kreatif yang disediakan oleh 4 lembaga SMV di bawah Kementerian Keuangan. 4 lembaga SMV yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan BPDP, Pusat Investasi Pemerintah PIP, dan PT Sarana Multigria Finansial Persero. Menurut Purwadi, kebijakan tersebut sejalan dengan arah kebijakan dalam Undang-Undang APBN 2026 yang mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan di tengah penyesuaian dana transfer ke daerah atau TKD. Ia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pembiayaan yang tersedia untuk mendukung pembangunan daerah maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1: Jadi gini, kita kan menyadari bahwa di Undang-Undang APBN 2026 ada kebijakan bahwa Pemda diminta untuk mencari pembiayaan kreatif. Nah, kami dari DJPB hari ini merealisasikan hal itu dengan mengundang 4 namanya SMV, Special Mission Vehicle, untuk melaksanakan pembiayaan kreatif di, memperkenalkan ya, pembiayaan kreatif di Lampung terhadap 4 lembaga tadi. Ya, harapan kami sih Pemda bisa memanfaatkan pembiayaan-pembiayaan yang ada di 4 SMV tadi, karena kan dana TKD-nya berkurang. Nah, harapannya bisa sedikit ditutup dari sini. Memang tidak bisa 100%.
2: Purwadi menjelaskan pembiayaan yang tersedia tidak menggunakan sistem plafon tetap. Setiap usulan akan terlebih dahulu melalui proses pengajuan dan penilaian kelayakan. Tidak hanya pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok usaha juga dapat memanfaatkan skema pembiayaan tersebut. Purwadi menegaskan dana dari SMV tidak seluruhnya disalurkan melalui APBD, melainkan dapat langsung menyasar masyarakat maupun kelompok usaha. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelestarian tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. Untuk itu, Pemkab Waikanan mendorong komunitas seni mengedukasi generasi muda untuk melestarikan tradisi. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Bahwa suatu tradisi yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya.
4: Pelestarian tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan Yudison kepada RRI menekankan bahwa keberlangsungan warisan leluhur sangat bergantung pada peran aktif komunitas dan penggiat seni di wilayah masing-masing. Menurut Yudison, sebuah tradisi hanya akan tetap lestari jika ada upaya regenerasi yang terstruktur. Ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan para penggiat budaya dalam memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dan pemuda. Dikatakan Yudison, tradisi di Kabupaten Waikanan khususnya seni budaya lokal akan tetap lestari bila mana ada komunitas atau penggiat yang konsisten memberikan edukasi kepada generasi muda di wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memperkenalkan nilai-nilai tradisi di tengah gempuran modernisasi. Oleh karena itu, komunitas seni dianggap sebagai garda terdepan untuk menjembatani jarak antara warisan masa lalu dengan kehidupan pemuda di masa kini.
3: Bahwa suatu tradisi yang ada di Kabupaten Waikanan khususnya, dia akan lestari bila mana memang ada suatu komunitas ataupun penggiat daripada seni budaya untuk melakukan, untuk memberikan pendidikan edukasi terhadap anak-anak, terhadap pemuda-pemudi yang ada di suatu wilayah tersebut, mengenalkan bagaimana tradisi.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan pun berharap agar semakin banyak munculnya wadah-wadah kreatif yang fokus pada pembinaan seni budaya budaya sehingga identitas khas Waikanan tidak luntur ditelan zaman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap seorang pecatan anggota TNI Angkatan Udara atau AU karena diduga menjadi bandar narkoba jenis pil ekstasi. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
5: Seorang pecatan TNI Angkatan Udara berinisial FNP, 30 tahun, ditangkap Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung karena diduga menjadi bandar narkoba jenis pil ekstasi. Dari tangan pelaku, polisi menyita ratusan butir pil ekstasi hingga senjata api rakitan. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Alfred Cakup Tilukai mengatakan, FNP ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Yosudarso, Gang Sanar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di salah satu kosan di wilayah Sukaraja. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menggerebek lokasi dan menangkap FNP. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 87 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam tas lempang di mobil milik pelaku. Dari hasil pemeriksaan, FNP mengaku mendapat pil ekstasi tersebut dari tersangka lain berinisial SB 25 tahun, warga Gunung Sugih, Lampung Tengah. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap SB di tempat karaoke YM, Kecamatan Panjang. Saat penggeledahan, ditemukan 70 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam kotak cas handphone di bawah setir mobil milik tersangka.
6: Pusat Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kosan di wilayah Sukaraja, Bumi Waras, disering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Pukul 00.30 berhasil diamankan satu orang laki-laki inisial FN dengan barang bukti 87 butir pil ekstasi yang ditemukan di dalam tas lempang di mobil Toyota kalian milik yang bersangkutan. Dari hasil interogasi, saudara FN tadi mengaku mendapatkan narkotika dari saudara SD. Kemudian dilakukan pengembangan, berhasil mengamankan lagi saudara SD di salah satu karaoke YM Jalan Soekarno-Hatta, Panjang, bersama beberapa temannya. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 70 butir pil ekstasi di dalam kotak cas handphone yang disimpan di bawah setir mobil Daihatsu Sigra milik yang bersangkutan.
5: Kepada polisi, SB mengaku mendapat 570 butir pil ekstasi dari seorang berinisial R yang kini masuk dalam DPO. Barang haram tersebut kemudian diedarkan kembali pada sejumlah orang di wilayah Lampung, diantaranya berinisial R, M, dan J yang juga berstatus DPO. Selain itu, SB juga menjual 90 butir pil ekstasi pada FNP. Hingga kini tersangka dan barang bukti masih diamankan di Mapolresta Bandar Lampung guna proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM subsidi di Kabupaten Pringsewu kembali terbongkar. Polres Pringsewu mengungkap jaringan distribusi BBM ilegal yang diduga berasal dari Palembang dan menemukan 3 lokasi penampungan di Kecamatan Sukoharjo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Agustina Suryati.
7: Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di Kabupaten Pringsewu kembali terbongkar. Polres Pringsewu mengungkap jaringan distribusi BBM ilegal yang diduga berasal dari Palembang dan menemukan 3 lokasi penampungan di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Kapolres Pringsewu M. Yunus Saputra mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus penimbunan BBM subsidi yang sebelumnya telah diungkap pihak kepolisian.
8: Per hari ini kami menepati janji untuk melakukan pengembangan kasus penimbunan BBM ilegal sebelum mulai, di mana waktu lalu ada perintah untuk menyelenggarakan sidak dan ditemukan ada 1 lokasi penimbunan BBM ilegal. Jadi kami sampaikan bahwa BBM yang diopos diambil dari jaringan Palembang. Nah, kami juga akhirnya teruskan pengembangan kasusnya dari jaringan yang sama, pengiriman pinacong dari Palembang. Kemudian ada 3 lokasi penimbunan yang intinya mengambil pinacong yang sama dari Palembang.
7: Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 3 terduga pelaku dan menyita sekitar 800 liter BBM subsidi yang terdiri dari 600 liter solar dan 200 liter pertalit. Kapolres menyebut BBM yang diamankan masih dalam kondisi murni karena baru dibeli dari SPBU dan belum sempat dioplos. Selain menyita BBM subsidi, polisi juga menemukan dugaan praktik pengoplosan BBM di sebuah gudang di Pekon Panggung Rejo Utara, Kecamatan Sukoharjo. Di lokasi tersebut, petugas menemukan puluhan tandon kosong, ratusan jerigen, pupuk, pewarna, mesin pompa, genset, hingga cairan yang diduga BBM oplosan.
9: Dari yang bisa dilihat, ada banyak barang bukti lain.
8: Ya, terdiri dari 5 truk hingga barcode dan juga plat nomor yang dipakai untuk mengambil BBM subsidi dari SKBW. Kemudian juga selang dan juga alat untuk nohem keoplosan, bahan nintet oplosan, dan lain sebagainya. Kami berharap dengan penindakan konsen ini bisa benar-benar mengurangi peredaran DBN ilegal di Pertamini di seluruh Kabupaten Bocel.
7: Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni Rudi Sabtono, 38 tahun, Mustoli Hudin, 47 tahun, dan Catur Hermanto, 40 tahun. Sementara satu orang lainnya berinisial Dodi masih masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterkaitan dengan SPBU tertentu dalam praktik distribusi BBM subsidi ilegal tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Ya, mendengar Agnes Monica dengan Get Up ya. Ini sudah bawa kita pada pukul 6 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini masih tidur-tiduran. Males ya kayaknya ya, mager banget mau gerak ya, apalagi weekend gitu kan ya. Lagi pula juga di beberapa kota di seputaran Kota Bandar Lampung, di beberapa daerah nih saat ini lagi diguyur hujan, walaupun hujannya enggak deras-deras amat, cuman gerimis, tapi ya cuacanya memang mendukung ya untuk narik selimut lagi gitu kan. Ya pendengar di mana pun Anda berada, gimana nih cuaca di tempat tinggal Anda? Apakah juga saat ini sedang hujan, lagi gerimis? Ya begitu juga di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung ya. Pagi hari ini cuacanya masih gerimis dari pagi tadi gitu kan. Ya untuk Anda yang akan melakukan perjalanan, jangan lupa bawa mantel ya, terutama yang membawa kendaraan roda 2. Dan pendengar, saat ini juga kita pantau melalui CCTV Polresta Bandar Lampung dari Simpang Moro Antasari ini. Di sini juga hujan masih gerimis ya. Banyak sekali kita lihat di sini pengendara roda 2 nih yang memakai mantel, dan kondisi lalu lintas juga enggak terlalu ramai ya. Dan mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan selamat sampai tempat tujuan. Dan kalau hari Minggu nih biasanya di Tugu Adipura akan ada namanya Car Free Day ya pendengar. Akan ada olahraga bersama, lalu juga akan banyak sekali pelaku UMKM yang berkumpul. Tapi gak tahu deh pagi hari ini, karena kalau kita lihat dari Tugu Adipura pendengar, cuaca juga masih gerimis ya. Kita lihat hanya segelintir orang, beberapa masyarakat nih yang datang melintas di Tugu Adipura ya. Tapi memang sih sudah ada beberapa mobil-mobil yang tentunya hadir gitu kan ya, untuk meramaikan Car Free Day, walaupun sekarang masih belum ramai gitu kan ya, hanya beberapa saja masyarakat ataupun juga warga yang membawa keluarganya melintas gitu kan, dengan hujan yang masih rintik-rintik sedikit-sedikit. Tapi kita lihat di sini beberapa orang masih santai aja gitu kan ya, jalan di Tugu Adipura pendengar. Dan untuk Anda yang akan melintas ataupun juga akan melakukan perjalanan, pastinya jangan ngebut-ngebut karena jalan masih licin, masih basah habis diguyur hujan pendengar. Jadi tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan ngomong-ngomong soal mager, males keluar rumah gitu kan ya, mungkin ini bukan juga alasan sih ya untuk kita gak olahraga ya pendengar. Ada banyak banget olahraga yang bisa kita lakukan di rumah aja, gak perlu keluar rumah gitu kan ya. Anda bisa coba untuk meningkatkan stamina dan membakar kalori, misalnya dengan jumping jack atau juga dengan lompat tali. Ini yang paling gampang ya, kalau misalkan ada karet, ada tali di rumah, bisa coba deh lompat tali. Ini juga bagus ya untuk meningkatkan stamina tubuh kita, dan juga ini bisa membakar kalori pendengar. Lalu Anda bisa zumba sendiri diri di rumah. Sekarang sudah ada media sosial, sudah ada YouTube gitu kan ya, tinggal di setel, kita ikuti gerakan-gerakan dari YouTube gitu kan. Atau mungkin Anda ingin latihan otot atau membentuk badan, bisa coba push up, sit up, plank mungkin. Nah ini kalau kata dokter Gia, plank ini bagus ya untuk membakar kalori. Untuk Anda yang males gerak, untuk mageran gitu kan ya, bisa coba plank. Tapi memang plank ini luar biasa, bisa bergetar ya. Atau bisa juga dengan cara squat nih pendengar. Nah jadi untuk Anda kalau misalkan males gitu ya, pengennya olahraganya yang santai-santai aja tapi tetap sehat, nah mungkin Anda bisa nih cocok untuk mencoba olahraga yoga atau juga pilates, stretching juga bisa, atau meditasi sambil peregangan pendengar. Nah kalau misalkan kepingin olahraga dengan menggunakan alat sederhana, bisa coba dengan treadmill mungkin kalau ada di rumah, atau juga dengan hula hoop, bisa juga dengan sepeda statis ya pendengar. Tapi kalau misalkan gak bisa ya, memang bisa pakai karet ya. Itu lebih enak kayaknya ya,
Dan untuk anak-anak dan keluarga juga yang pastinya saat ini tetap jaga kesehatan ya, karena cuacanya memang kurang bersahabat. Kita masih memasuki pancaroba nih pendengar, pinter-pinter jaga kesehatan ya supaya tetap sehat untuk menjalankan aktivitas. Baiklah, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda pagi hari ini, pagi yang hujan gitu kan, dengan rangkaian lagu-lagu. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Dimanapun Anda berada, selamat pagi nih untuk Anda yang masih tetap bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi juga buat Bapak Iwan nih yang katanya pagi hari ini di Waikandis juga hujan katanya ya. Terima kasih untuk informasi Anda pagi hari ini, dan pendengar tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda ya. Dan sesaat lagi menjelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama dengan programa 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari bagaimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PM kita merebak lagi di Kota Batu itu suapnya pengerikan bagi kami.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil